0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Oke, teman Pro2, saatnya Cak update sebentar ya buat arus lalu lintas di pagi hari ini yang indah cerah ceria. Ya udah, langsung saja untuk di beberapa titik masih cukup lumayan aman terkendali. Kecuali sedikit ya di Mejen Sungkono, ini agak-agak padat. Manyar juga sedikit padat. Manyar ke Kertoarjo yang ke arah Kertajaya. Oke, terus juga untuk di mana ini Ambengan, ini terpantau agak-agak padat sedikit ya. Terus juga hati-hati di jalan ya guys ya, karena tadi di Apsari itu kayak udah mulai dipasang-pasang gitu loh, panggung dan sound system dan kawan-kawannya gitu. Mungkin kalau kata aja sih buat besok ya, buat agenda Surabaya Vakansa Pawai gitu. Tapi hari ini udah mulai, pagi tadi bahkan udah mulai ditata, jadi hati-hati di jalan gitu. Oke, kita geser ke informasi cuaca Kota Surabaya.

28 derajat Celcius, sebagian cerah ya untuk kondisi cuacanya. Kelembapannya 83%, kecepatan anginnya 5 km per jam. Dan nanti sih prediksinya berawan sampai hujan ringan loh guys, sore tapi siang juga udah sih berawan. Ya udah, enggak apa-apa, dinikmatin aja teman Pro 2. Ya udah, Eca enggak lupa-lupanya ngingetin teman Pro 2 buat vote ataupun juga ikutan topik di pagi hari ini sih. Udah aja spill topiknya. Di @prodrrsby atau di 0815 atau boleh juga di area digital ya.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.
1: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2. Ini tuh kalau di Inggris, tanggal sekarang tuh dirayain sebagai perayaan kuliner lokal untuk memperingati inovasi keripik kentang tipis yang tercipta secara gak sengaja di abad ke-19 ternyata. Dan sekarang ini menjelma menjadi cemilan favorit di semua tempat. Di global lah ya. Dan ini gak sekedar jadi hari yang biasa, tapi apa ya, sebagai pengingat sejarah untuk mengapresiasi makanan-makanan, cemilan-cemilan gitu. Oke, cemilan 10 gitu. Ya udah, kali ini aja ngajakin teman Pro 2 buat ini deh, karena hari ini hari keripik kentang. Sebenarnya hari ini tuh banyak, tapi yang unik salah satunya ya keripik kentang ini gitu kan. Jadi boleh deh kalau misalnya catanya ke teman Pro 2 sambil mungkin mengisi liburan dengan memamah biak gitu kan. Kira-kira cemilan apa yang teman Pro 2 tuh gak ada bosen-bosennya walaupun dimakan berulang kali, bertubi-tubi gitu kan. Jadi boleh, siapa tahu orang lain terinspirasi gitu kan. Jadi ikutan gabungan di topiknya pada pagi hari ini. Kira-kira cemilan apa yang gak pernah bosen-bosennya teman Pro 2 cemilin.

0: Sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Oke, teman Pro 2 langsung aja deh kita puterin untuk Halu hanya satu lagu kali ini. Yang menang siapa? Ada Apologize, yang apa ya? Yang paling banyak ya. Yang paling banyak di vote. Ya udah langsung aja kita dengerin bareng-bareng Halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Oke, teman berdua, aja langsung aja bacain yang udah ikutan gabungan. Langsung deh. Yang pertama ada Yeni, katanya dia tuh enggak bisa bosen sama yang namanya popcorn. Suka banget ya sama popcorn. Ada Wirwan katanya Lays. Keripik kentang gitu kan. Punya Depoy katanya apapun yang ada coklatnya. Setuju aja, juga suka coklat, perkeju-kejuan gitu ya. Iva Rama katanya french fries. Oke, Mila thank you. Terus juga siapa ini? Di WhatsApp tadi siapa? Vika ya? Ya, pokoknya cemilan pertahu-tahuan gak pernah bosen. Sama kayak cemilan jajanan keripik kentang gitu juga anti bosen-bosen club. Oke, baiklah. Ini emang tahu-tahuan enak banget sih. Apalagi di pedes-pedesin atau tapi banyak sih kalau produk tahu ya. Yaudah, yang belum ikutan gabungan masih aja tungguin. Sekarang juga gabungan ya.

0: alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

0: banget ya guys ya. Ini kalau katanya Mila, oh salah, Molly. Mila, Molly. Molly Rama katanya keripik pisang. Aja juga suka banget keripik pisang, keripik singkong, segala perkeripikan kayaknya enak. Terus juga JJ Hetsu katanya enaknya nyemil makaroni pedes. Oke, enak tuh. Ada Ana Jisoo katanya suka roti tawar. Ih, unik ya. Cemilannya roti tawar, tapi dipakein ini enggak spread atau apa namanya kayak selai-selai gitu enggak. Terus ada Mels katanya keripik kentang, Melso, El Shafa yang rasanya asin-asin pedes pokoknya. Oke, Neneng katanya cemilan keripik kentang. Stay cuaca katanya keripik pisang, gak pernah bosen. Farisha juga sama keripik pisang. Oh, keripik pisang banyak ya. Ita, thank you. Iftini katanya keripik. Pokoknya keripik, oke. Keripik macam-macam ya. Sals katanya kue jajan pasar sama snack kentang. Oke, Eslinda. Kalau katanya Eslinda, keripik singkong pedas. Oke. Reni, thank you. Hati Junita, thank you juga. Oh, oke, banyak ya yang menyukai perkeripikan duniawi gitu ya. Atau juga tadi ada popcorn, ada tahu, ada banyak pokoknya yang yang jadi favorit teman perdua semuanya gitu. Ini ada MFDS katanya pisang goreng. Emang juara sih kalau pisang goreng ya. Gak pernah bosen juga ya kalau misalnya makanin pisang goreng tuh. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Kalau misalnya pengen ikutan gabungan boleh banget ditungguin.
1: Kamu lagi dengerin musik-musik seru di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: 가.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

0: Oke, masih di Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen mungkin ngebangun rumah atau renov rumah, itu sekarang ini lagi tren loh, apa namanya, konsep-konsep yang go green gitu kan. Karena apa? Karena ya untuk menghadapi perubahan iklim yang memang nyata gitu kan. Dan tren-trennya apa aja? Jadi ada rumah dengan ventilasi selang alami. Ini jadi salah satu konsep penting. Desain ini manfaatin aliran udara alami ya dari dua sisi rumah supaya udara panas tuh bisa keluar dan udara segar terus berganti dengan sirkulasi yang baik. Suhu ruangan terasa lebih nyaman terus tanpa bergantung pada pendingin udara yang terlalu berlebihan gitu. Terus juga ada sekarang ini konsep atap hijau atau green roof ya, mulai banyak diterapin di hunian-hunian modern karena mampu ngebantu nurunin suhu bangunan. Dan area atap ditanemin rumput atau tanaman tertentu sampai panas mataharinya gak langsung kena permukaan beton secara penuh gitu. Jadi di atas atau di atap tuh dikasih ya pokoknya gimana caranya biar bisa atap tuh hijau gitu. Maksudnya ditanemin berbagai macam tumbuhan gitu, teman Pro 2, biar panasnya enggak langsung gitu kena kepalanya rumah kita.
1: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Oke, teman Perludo, kalau misalnya sering berselancar celah di media sosial, ini juga salah satu yang cukup banyak banget dipakai sekarang, yaitu teknologi panel surya yang manfaatin sinar matahari yang kalau di Indonesia, karena kita di Kaltulistia tuh kita punya banyak gitu loh, maksudnya banyak sumber daya matahari yang bisa dimanfaatin. Jadi sekarang kalau pengen ramah lingkungan itu pakai panel surya hemat energi gitu ya. Terus juga ada material daur ulang yang sekarang lagi naik juga, nggak boleh dipandang sebelah mata karena justru banyak manfaatnya, kayak kayu bekas, bata daur ulang, sampai orang kalau misalnya ada beberapa orang yang memilih kontainer gitu-gitu kan ya, itu juga bisa dipakai untuk ya alternatif bahan-bahan ramah lingkungan guys gitu. Jadi boleh dipertimbangkan lah ya kalau misalnya mau punya rumah atau mungkin renov rumah yang ya sekiranya menambah kesan estetik tapi juga ini ramah lingkungan buat rumah kita.

0: Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.
1: Musik asik, ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, okay, teman Pro 2, waktunya Cah nemenin kamu di ngopak alias ngobrol pagi harus disudahi dulu ya karena abis ini jam 10. Abis ini yang pengen request lagu-lagu enak, kamu gak usah kemana-mana karena kamu bisa request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 Hitlist. Cah pamit undur diri, have a nice day, dadah bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit, saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, kebakaran hebat melanda gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT RSUD Dr. Sutomo pada Jumat 15 Mei 2026 pagi sekitar pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kobaran api muncul dari lantai 5 gedung yang berada di kawasan Jalan Dharma Wangsa, Surabaya. Ketua Tim Kerja Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Trian Jaya, mengatakan titik api diduga berasal dari ruang bedah jantung dan ruang dokter di lantai 5 gedung tersebut. Informasi yang kedua, pembentukan panitia kerja panja pengawasan impor gula oleh Komisi 6 DPR RI menjadi harapan baru bagi petani tebu dan pelaku industri gula di Bondowoso. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kembali terjadinya lemahnya serapan gula lokal seperti musim giling tahun lalu. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasim Khan mengatakan pengawasan impor gula penting dilakukan agar produksi gula dalam negeri tetap terserap maksimal dan tidak terganggu kebijakan impor maupun gula rafinasi. Informasi yang terakhir, ajang MotoGP Catalunya 2026 akan berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Barcelona, Catalunya, Spanyol. Balapan ini menjadi seri ke-6 dalam kalender MotoGP musim 2026 dan diprediksi menghadirkan persaingan sengit di semua kelas. Sirkuit Barcelona dikenal sebagai salah satu lintasan ikonik dalam kalender MotoGP karena memiliki kombinasi tikungan teknis, trek cepat, serta karakter lintasan yang kerap melahirkan duel dramatis. Publik juga menaruh perhatian besar terhadap kondisi sejumlah pembalap papan atas yang masih dibayangi cedera menjelang balapan utama. Sorotan utama pada seri Catalunya kali ini tertuju pada absennya Marc Marquez. Juara dunia MotoGP tersebut dipastikan tidak tampil setelah mengalami cedera serius akibat kecelakaan saat sprint race MotoGP Prancis di Le Mans pekan lalu. Cedera tersebut membuat Marc Marquez harus menjalani pemulihan dan absen dalam balapan kandangnya di Barcelona. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: SMS lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, selamat siang. Gimana kabar kamu hari ini? Sehat ya? Harus sehat dong. Karena apa? Karena alhamdulillah lagi ya Rianita di sini di Produa Hit List tentunya ya kan menemani kamu. Aku bakal setel lagu-lagu super enak yang pastinya kamu request teman Produa. Ayo buruan. Karena apa? Karena lagu-lagu enak ya cuman di sini dong. Jadi kamu bisa langsung aja gabungan di Instagramnya @produarrsb ya teman Produa. Bisa juga melalui WhatsApp di 081908952 atau juga bisa di telepon 031534-2353. Dan juga kita streaming loh di aplikasi RRI Digital teman Produa. Jadi ayo, aku tungguin lagu-lagu yang akan kamu request sampai jam 12 siang nanti ya. Oke deh, langsung aja aku puterin lagu-lagu super enak buat kamu teman Produa.

1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
2: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
1: Ya udah, ngopak aja yuk.
2: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
1: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

dan aku mau sapa-sapa yang sudah bergabung nih melalui WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ini ada dari Zulia nih, dia request siang Pro 2 Headlist, izin request remuk dari Anji Carvalho. Dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Angels seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Okay, thank you ya Zulia yang jauh-jauh dari Jakarta mau request di Pro 2 FM RRI Surabaya. Nanti bakal aku puterin ya. Terus aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung. Ini ada dari Ali Ghazali dari Pasuruan nih, request Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa, tolong diputerin, terima kasih. Okay, Ali Ghazali dari Pasuruan, bakal aku puterin lagu yang sudah kamu request nanti ya. Terus aku mau sapa-sapa lagi nih yang gabung di WA. Ada dari siapa nih? Halo, santai siang, ini Mas Theo dari Magelang. Mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara ya. Salamnya buat teman aku yang lagi dengerin Pro 2. Ada Rosa, Feli, Jesse, Giselle, Nadia, Athena, lalu juga ada Tere, Nicole, Keona, dan semuanya yang lagi dengerin Pro 2 ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Theo sudah request dan kasih salam-salam buat teman-teman Pro 2. Bakal aku puterin lagunya ya yang dari Bara Suara. Oke. Terus siapa lagi nih ya? Oke, ini ada dari Zulfikri. Pro 2 RRI request dong lagunya Astrid Aku Di Sini atau Astrid Yang Ku Ingin Kau Tahu atau Astrid Yang Tak Apa. Di songbanknya Pro 2 FM adanya yang Astrid dengan judulnya Tak Apa. Diputerin ya nanti ya. Oke deh. Langsung aja 4 lagu yang sudah kamu request teman Pro 2 bakal aku puterin. Yang pertama ada dari Angie Carvalho dengan judulnya Remuk. Enjoy teman Pro 2.

pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang, berasa pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budayanya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tak boleh dilewatkan.

Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Tadi udah aku puterin ya lagunya Astrid dengan judulnya Tak Apa yang sudah kamu request tadi ya. Terus aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung nih. Kali ini ada dari siapa nih ya? Lara Purnamasari. Mau izin request lagu dari Utopia, Rasa Ini Indah Kak. Oke, disiapin ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari sals.fm, Hacu Salma Salsabil. Oke, disiapin. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari farisa.naura ya. farisa.naura08. Request lagunya Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin. Yang lainnya yang belum bergabung, ayo segera bergabung. Karena apa? Karena aku bakal kasih lagu-lagu enak yang sudah kamu request. Jadi langsung aja ya, bisa melalui Instagramnya @pro2rrisby. Karena aku udah bikin questions box di situ. Kamu bisa langsung aja ketik lagu favorit kamu ya kan. Bisa juga melalui WhatsApp di 0819080952. Kamu juga bisa sapa-sapa ya, sapa-sapa teman-teman kamu sekalian request lagu juga ya kan. Aku bakal tungguin sampai jam 12 siang nanti di special program Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Oke deh, langsung aja aku puterin ya. Ini yang pertama dari Utopia dengan judulnya Rasa Ini Indah.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung nih. Ada dari WhatsApp nih, ada dari siapa ya? Selamat siang Mimin, saya Karmelita, izin request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Oke, disiapin ya khusus buat kamu Karmelita yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 2 FM. Dan aku beralih ke Instagram nih, ada siapa lagi nih ya yang sudah bergabung. Oh, ini ada dari siapa nih? Arumi _ Keswari. Berjalan tanpamu Nabila Takiyah. Oke, disiapin ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari Hasis ke Hasim 099 di ujung minggu by Mesahira. Oke, disiapin. Terus ada dari siapa ini ya? Samuel.nabila_ Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Oke, aku sudah siapin lagu-lagu yang sudah kamu request, teman Pro 2. Yang pertama aku bakal puterin lagunya Samuel Cipta dengan judulnya Senja Sudut Kota.

Masih di Pro 2 Hit List barengan sama Kurianita di sini, teman Pro 2. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung nih. Kali ini di WhatsApp ada dari Galuh Puspitasari. Halo Kak, selamat pagi. Izin request Sabrina Leonor yang haha. Oke. Ini juga ada dari Fatim nih, request lagunya haha Sabrina Leonor juga nih. Oke, disiapin ya lagunya Sabrina ya. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung di Instagram, ada dari Zania, I-nya double 2, A-nya double 2 underscore. Lagunya Cegil Nabila Takia itu sudah diputerin ya tadi, sama Pencuri Malam Samuel Cipta. Oke, yang Pencuri Malam belum aku puter ya, nanti bakal aku puterin lagunya Samuel Cipta. Terus ada siapa lagi ya yang mau bergabung? Oh, ini ada dari Satya Vinovic, lagunya Liodra dengan judulnya Pura-Pura. Oke, aku siapin. Terus ini ada dari Vanessens FM, halo Kak, request lagunya Vanessa Z featuring dengan Roni Parulian, judulnya Takkan Terulang. Oke, sudah aku siapin ya. Langsung aja aku puterin buat kamu teman Pro 2 yang sudah request lagu-lagu favorit kamu. Yang belum request, ayo buruan request ya kan. Sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2 aku tungguin di Pro 2 Hitlist. Dan aku mau puterin lagu yang pertama dari Vanessa Z dan Roni Parulian dengan judulnya Takkan Terulang.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: dari Sita Rizky, dosen dari desain interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Masih di Santai Siang dengan program Pro 2 Headlist. Aku mau sapa-sapa lagi yang sudah bergabung di Instagram nih. Ada dari ranca.kaleng. Halo, saya Kevin dari Cianjur. Request Troy Sivan Got Me Started. Tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya Troy Sivan. Terus ada siapa lagi nih? Ada dari lunarvel.lun. Halo Min, izin request lagunya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Oke, disiapin ya. Terus ada dari Zivelas Jawa dengan lagunya Ziva Magnolia dengan judulnya Kata-Kata. Oke, disiapin. Buat kamu yang belum request, ayo buruan request. Waktunya sudah mepet banget nih, udah mau jam 12 siang loh, teman Pro 2. Ayo segera request ya yang belum request. Karena bakal banyak lagu-lagu enak yang bakal aku puterin, terutama requestan dari kamu teman Pro 2. Oke deh, langsung aja aku puterin ya lagunya Troy Sivan dengan judulnya Got Me Started.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih di santai siang ya teman Pro 2. Tadi kamu sudah menikmati Pro 2 Hitlist. Aku sudah setel ya kan lagu-lagu yang sudah kamu request di Pro 2 Hitlist. Dan ini sudah jam 12 siang nih. Ini kayaknya waktunya aku bahas seputar kuliner. Wow, kayaknya udah jam-jam rawan gitu kan ya. Jam-jam memang harus makan siang. Tapi kalau kamu makan siang, kamu tim yang pakai dessert gak sih teman Pro 2? Kalau kamu tim yang pakai dessert, pasti kamu suka coba-cobain ya kan. Ya makanan-makanan yang lagi viral saat ini kayak misalnya Dubai coklat gitu kan with pistachio kunafa, coklat bar premium dengan isian pistachio dan kunafa yang renyah. Wah, ini pasti kamu lagi ini ya ngiler gitu kan ya, apalagi makanan-makanan yang lagi viral ini tuh lagi happening banget, banyak yang jualan juga dan laris di pasaran. Terus kayak Thai Milk Bun, roti lembut ala Thailand dengan isian krim susu yang lumer. Pasti kalian juga suka nih. Atau kalian tipe yang suka giant mochi dan donat mochi, jadi kayak mochi berukuran besar atau donat dengan tekstur yang kenyal gitu kan, khasnya mochi gitu. Kalau ngomongin makanan viral tahun 2026 itu kayaknya sekarang itu bukan cuma soal rasa ya, tapi ya pengalaman makan yang bikin penasaran dan pengen langsung upload aja ke story gitu kan. Lihat aja tren sekarang mulai dari Dubai coklat dengan pistachio kunafa yang crunchy dan lumer. Terus ada mungkin kalian tim yang tiramisu sodok ya, yang makannya langsung di sendok dari cup besar sampai giant mochi yang teksturnya kenyal banget. Ya, orang sekarang tuh sukanya makanan yang unik, estetik, dan punya sensasi berbeda nih waktu dimakan gitu kan. Menariknya lagi, makanan viral sekarang tuh sering gabungin banyak tekstur sekaligus. Ada yang creamy, crunchy, lumer, cuy dalam satu gigitan teman Pro 2. Makanannya itu ya gampang banget viral di TikTok ya kan, atau Instagram, karena ya selain enak, visualnya juga bikin ngiler gitu. Belum lagi jajanan-jajanan baru kayak Thai Milk Bun atau Melona Bread yang muncul di mana-mana. Kadang kita tuh beli bukan karena lapar, tapi karena penasaran, emang seenak itu ya, atau bahkan bukan karena lapar perut tapi lapar mata gitu kan. Jadi kalau kamu sendiri dari semua makanan viral yang lagi rame sekarang, mana yang paling pengen kamu cobain teman Pro 2? Atau malah udah ada yang pernah kamu beli dan ternyata overhype? Ayo, yang penting kamu harus jaga kesehatan ya, karena dessert-dessert ini mengandung gula yang tinggi. Karena mengandung gula yang tinggi, kamu juga harus dibarengi dengan aktivitas olahraga untuk membakar kalori gula berlebihan itu. Kalau nggak disambil olahraga, kamu harusnya membatasi si dessert-dessert yang tinggi akan gula gitu ya. Memang gak bagus untuk kesehatan, tapi kalau kamu makannya sesekali ya boleh lah.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Masih di santai siang ya kan, membahas makanan-makanan yang lagi viral saat ini. Tapi kamu kalau siang-siang gini lebih suka makan berat aja atau disambil sama makanan dessert-dessert gitu ala-ala anak-anak kekinian gitu lah, atau berdua? Kamu tipe yang gitu juga gak sih? Kayak ya fenomena makanan viral sekarang tuh kayak lucu aja gitu. Kadang antriannya tuh lebih panjang daripada waktu makannya, ya enggak? Ayo coba ngaku, siapa yang di sini rela antri panjang-panjang gitu ya kan? Ya demi makanan-makanan viral, dan makannya sama antrinya itu lebih cepat makannya gitu. Tapi justru kadang orang itu malah kayak gini tuh seru gitu. Ada yang bilang ini seru. Di tahun 2026 ini tren makanan lagi dipenuhi kayak dessert ya. Tampilannya tuh mewah dan teksturnya tuh niat banget. Ada Dubai coklat yang sekali dipatahkan langsung keluar pistachio dan kunafa yang enak banget kan pasti. Yang suka dessert manis ya kan terutama. Terus tiramisu cup yang creamy gitu kan, sampai bikin orang tuh rela nunggu lama cuma buat nyobain aja gitu. Sekarang makanan tuh bukan cuma buat dimakan, tapi ya buat konten, jadi pengalaman, bahkan jadi bahan obrolan gitu kan. Semakin unik bentuk dan cara makannya, biasanya makin cepat viral juga. Dan yang menarik nih, banyak makanan viral sebenarnya itu sederhana ya, tapi dikemas dengan cara yang beda. Contohnya mochi, roti susu, atau tiramisu gitu ya. Dulu itu biasa aja, sekarang begitu tampilannya lucu, ada feelingnya melimpah gitu kan, langsung rame. Tapi kadang ada juga makanan yang viral karena FOMO. Semua orang nyobain, akhirnya kita ikut penasaran gitu kan. Pas dicoba ada yang bilang enak banget, ada juga yang bilang ya ternyata biasa aja gitu. Kalau kamu tipe yang langsung nyobain makanan viral atau justru nunggu hype-nya turun dulu nih baru beli? Kalau kamu tim yang mana teman berdua? Kasih tahu aku dong. Kalau aku sih tergantung ya. Pokoknya coba-coba sesuatu yang viral itu boleh-boleh aja. Yang penting disesuaikan gitu kan sama kondisi kesehatan kamu gitu. Terus disesuaikan juga sama kondisi dompet ya itu. Itu juga harus disesuaikan teman berdua ya kan. Karena banyak sesuatu yang viral-viral itu kadang harganya gak murah gitu kan. Ada harganya ya cukup agak mahal juga dan menguras isi dompet gitu. Ya yang penting kamu pas belinya pas gajian gitu ya. Jadi jangan sampai ngutang-ngutang hanya demi makanan-makanan viral gitu. Jangan sampai ya teman berdua. Ya pokoknya apapun makanan yang kamu pilih untuk siang hari ini tetap harus disambi dengan lagu-lagu enak ya di Pro 2 FM.

dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dawson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

0: kemampuan adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.
1: Are Suroboyo,

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Cuaca siang boleh panas, tapi suasana tetap adem. Sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat nemenin

Masih membahas tentang dessert yang viral ya. Kali ini aku mau membahas lebih dalam lagi tentang Dubai coklat atau pistachio kunafa ini ya. Coklat batangan viral asal Dubai itu diciptakan tahun 2021 yang terkenal dengan isian pasta pistachio tebal dan katayfi, adonan kunafa yang renyah nih, dalam balutan coklat susu atau dark. Rasanya itu perpaduan gurih, manis, renyah yang populer dalam bentuk coklat bar, kue, hingga menu khusus gitu kan. Ya, komponen utamanya ya memang terdiri dari campuran pasta pistachio premium, tahini ya kan, wijen giling, dan katayfi nih, pastry serabut gitu ya, yang dimasak renyah dengan mentega. Tekstur dan rasanya itu kayak isian yang lumer di mulut, creamy, kontras dengan renyahnya kunafa yang memberikan pengalaman makan yang unik. Variannya itu tersedia dalam Oxy Milk Chocolate yang lembut atau dark chocolate bagi yang menyukai rasa lebih bold ya kan, dan tidak terlalu manis. Itu bisa pakai yang dark chocolate. Karena sejatinya coklat itu sebenarnya ya yang sehat itu yang pahit, bukan yang manis. Kalau manis itu pasti ada percampuran kayak gula, susu dan lain sebagainya ya. Untuk titik kritis halalnya itu juga perlu diperhatikan ya. Penggunaan mentega atau emulsifier seperti mono atau diglycerida nih dalam pembuatan kunafanya. Dan produk ini tuh sering dicari sebagai hantaran atau camilan premium, teman Pro 2. Ada juga Dubai coklatnya itu kayak dibentuk mochi gitu. Jadi kenyal, terus dalamnya tuh renyah, ada pistachio-nya gitu sih yang paling viral saat ini. Kalau versi kamu yang kayak gimana nih, teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Dan kita bahas-bahas kuliner ini sampai jam 1, dan nanti jam 1 sampai jam 2 bakal ada info apa lagi, ditungguin aja. Pokoknya stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Show, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngasuh, ngobrole arek Surabaya.

0: Sport Corner, aktual sport news.
1: Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah jam 1 siang. Ini saatnya Sport Corner. Aku bakal kasih informasi terupdate mengenai dunia olahraga. Kalau kamu suka olahraganya, olahraga apa sih teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Terus kamu lebih suka olahraga di siang-siang hari kayak gini? Karena mungkin lebih membakar lemak gitu ya, karena lebih berkeringat gitu. Yang penting kamu pakai sunscreen dan jaket yang tebel. Atau kamu tim olahraga sore aja deh, olahraga malam aja deh, karena gak terlalu terik sinar mataharinya, karena lapisan ozon ini sudah berlubang-lubang dan bakal membakar kulit. Kalau kamu tim yang mana nih? Ya apapun waktunya, yang penting kamu harus sempetin olahraga secara teratur teman Pro 2. Demi apa? Demi kesehatan kamu sendiri. Karena kamu harus menjadi lebih baik lagi dengan memotivasi diri sendiri juga, dan untuk diri sendiri juga, jadi bukan untuk orang lain. Karena apa? Karena kalau untuk diri sendiri itu pasti akan lebih konsisten ya. Jadi tidak berharap pujian orang lain gitu ya. Yang penting info-info olahraga bakal aku kasih ke kamu nanti teman Pro 2 di sela-sela aku puterin lagu-lagu enak. Dan lagu enak selanjutnya ada dari Malik The Essential dengan judulnya Aku Cinta Kau dan Dia. Enjoy.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Sebelum aku beralih ke informasi olahraga, aku bakal bacain informasi ya Atlips Kickstorm eFootball Tournament 2026, teman Pro 2. Jadi siapkan formasi terbaikmu dan tunjukkan skill gaming terbaikmu. Kickstorm eFootball Tournament 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu nih, pelajar SMA dan SMK negeri maupun swasta se-Jawa Timur. Juga kategori umum, rasakan sensasi bertanding di eFootball 2025 platform PS5 nih, dengan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bio kickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan, amankan slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

0: fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.
1: Masih di Sport Corner, teman Pro 2. Bagi kamu yang pecinta tenis, olahraga tenis, ayo merapat ke sini. Bakal ada apa aja yang aku kasih buat kamu. Kali ini datang dari Elena Svitolina ya, mengalahkan Iga Swiatek dengan 6-2, 4-6, dan 6-2 di semifinal Italian Open 2026 Jumat waktu Indonesia Barat untuk menghadapi Coco Gauff di final nih. Itu jadi partai puncak pertama untuk Svitolina, kalinya sejak memenangi trofi pada 2017 hingga 2018. Setelah menyelamatkan 16 break point dalam kemenangan perempat finalnya melawan Elena Rybakina, kunci kemenangan Svitolina adalah kemampuan yang sama produktifnya dengan laga ia sebelumnya dalam menangkis peluang Swiateknya. Svitolina juga menyelamatkan 11 dari 16 break point di semifinal, termasuk 5 break point yang dihadapinya di set terakhir. Sementara Swiatek juga banyak memberi peluang dengan melakukan 50 kesalahan sendiri dan hanya menghasilkan 28 winner. Meskipun Swiatek mengalahkan Naomi Osaka dan Jessica Pegula ya dengan mudah untuk melaju ke semifinal pertamanya musim ini di Roma, ia kini kalah dalam 6 pertandingan 3 set terakhirnya melawan pemain 10 besar WTA nih. Svitolina kini telah mengalahkan Swiatek 2 kali tahun ini setelah juga mengalahkan petenis Polandia itu dalam 3 set di perempat final BNP Paribas Open di Indian Wells pada Maret kemarin nih. Wah, keren banget ya. Congratulations Svitolina yang kalahkan Swiatek untuk jumpa Gauff di final Italian Open.

Potongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Adrian Khalif dan Juicy Lucy dengan judulnya Sialan sudah aku puterin spesial untuk kamu teman Pro 2. Dan tadi aku sudah kasih informasi seputar tenis. Sekarang datang dari petinju nih, juara dunia kelas Jeremy 47,6 kg World Boxing Council WBC Melvin Jerusalem yang bertekad membungkam Siahol Wakuse untuk kedua kalinya pada pertarungan di Campton Park, Afrika Selatan Sabtu nanti ya teman Pro 2, Sabtu besok. Pertemuan pertama kedua petinju berlangsung pada Oktober 2025 di Filipina, di mana Jerusalem keluar sebagai pemenang untuk mempertahankan gelar juara dunia yang dia rebut kembali pada Maret 2024. Kemenangan itu menjadi salah satu catatan penting bagi Jerusalem dalam perjalanan karir profesionalnya. Hasil tersebut bukan hanya mempertahankan statusnya sebagai juara dunia, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu petinju yang disegani di kelas jerami nih. Kini kedua petinju bersiap naik ring untuk laga ulang dalam konferensi pers jelang pertarungan. Kedua petinju itu juga menunjukkan rasa saling menghormati dan mengakui profesionalisme. Namun di balik kesopanan itu ya teman Pro 2, tekad itu kelihatan banget. Baik sang juara maupun penantang yang menyatakan bahwa mereka telah menyelesaikan camp pelatihan yang sempurna dan menyatakan diri siap menjadi pemenang. Kira-kira siapa ya yang bakal pemenang di pertarungan besok Sabtu di Campton Park, Afrika Selatan, teman Pro 2? Ya kita pantengin terus aja ya. Jadi juara WBC Melvin Jerusalem itu bertekad bungkam QC kedua kalinya. Apakah benar terjadi? Kita tungguin aja.

Kalimantan 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa.

Kalau tadi aku sudah kasih info seputar tenis dan juga tinju, kali ini bakal aku informasi tentang bulu tangkis nih. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah yang mengakui kesulitan keluar dari tekanan John Hyuk Jin saat dipaksa menyerah oleh wakil Korea Selatan pada babak 16 besar Thailand Open 2026 di Namibur Stadium Bangkok Kamis kemarin, teman pro 2. Pebulu tangkis yang akrab disapa Ubed itu takluk 2 Jim langsung dengan skor 13-21 dan 5-21 setelah kesulitan mengembangkan permainan sejak awal laga dan terus berada dalam tekanan lawan yang tampil dominan, teman pro 2. John tampil agresif sejak awal Jim pertama dan mampu memanfaatkan keraguan Ubed untuk terus menekan. Ubed beberapa kali mencoba keluar dari tekanan melalui rally-rally panjang ya, namun lawannya tampil lebih konsisten dan minim kesalahan sendiri. Memasuki game kedua ini situasi tidak banyak berubah ya, Ubed masih kesulitan menemukan pola permainan yang efektif untuk meredam permainan cepat dan rapi dari John hingga tertinggal cukup jauh nih. Pebulu tangkis muda Indonesia juga mengaku tidak puas dengan penampilannya pada laga kali ini dan ia menilai kekalahan itu menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kesiapan mental dan permainan menghadapi level pertandingan yang semakin tinggi. Semangat Ubed, semangat. Walaupun mengakui sulit keluar dari tekanan John Hyuk Jin di Thailand Open, tapi gak apa-apa, yang penting kamu gak boleh pantang menyerah gitu ya. Harus tetap semangat berjuang terus untuk mengharumkan nama Indonesia.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: ini bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
1: Izone, today's entertainment.
2: Teman Prodo gak kerasa banget ya, udah jam 2 siang nih. Ini saatnya zona entertainment. Tadi sudah melalui zona sport corner, sekarang zona entertainment. Bakal ada apa aja sih yang bakal aku kasih ke kamu ya kan? Info-info terup to date seputar mungkin dunia film, dunia artis gitu kan, K-pop dan lain sebagainya. Ya pokoknya buat kamu yang penasaran, makanya gak usah kemana-mana, di sini aja. Karena selain aku kasih informasi terup to date, aku juga bakal kasih lagu-lagu super enak spesial untuk kamu. Kali ini datang dari Celine Dion dengan judulnya That Is The Way It Is.

Masih di Zona Entertainment barengan sama aku Rianita di sini Tom Pro 2. Kali ini ada informasi terbaru lagi. Ternyata ya, FIFA resmi mengumumkan bahwa Madonna, Shakira hingga BTS bakal mengisi acara Halftime Show pada final Piala Dunia 2026 nih Tom Pro 2, yang bakal digelar di MetLife Stadium Amerika Serikat pada 19 Juli 2026 mendatang. Wow, keren ya. Ini pertama kalinya nih dalam sejarah Piala Dunia ada pertunjukan halftime show di laga final. Vokalis Coldplay, Chris Martin, dipercaya sebagai kurator pertunjukan tersebut. Wih, keren. Halftime show diadopsi dari hiburan yang biasa disuguhkan nih pada Super Bowl atau final kompetisi American Football di Amerika Serikat yang jadi tuan rumah pada ajang kali ini. Meskipun durasi pertunjukan belum diumumkan FIFA ya, hal ini memicu kekhawatiran nih soal panjangnya jeda babak pertama pada halftime show final FIFA Club World Cup tahun lalu di stadion yang sama. Durasi jeda sudah melampaui regulasi 15 menit. Pertunjukan ini juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang berupaya mengumpulkan dana hingga 100 juta US dollar untuk anak-anak di seluruh dunia selama pesta bola 4 tahunan itu berlangsung. Wow, keren ya. Dan Shakira itu sebelumnya juga sempat nih berperan dalam lagu tema Piala Dunia 2010. Pasti kalian tahu kan yang Waka Waka ya, itu yang judulnya Waka Waka. Ia juga sempat nih tampil di halftime show final Copa America 2024 yang digelar di Miami nih. Ia juga akan mengisi lagu tema Piala Dunia tahun ini yang berjudul Die Die dalam video singkat berdurasi 67 detik yang direkam di Stadion Maracana Brazil. Ia tampil membawa trionda bola resmi Piala Dunia 2026 ditemani para penari ya berbusana warna tim-tim peserta Piala Dunia kali ini.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar nge-game. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar.

Masih di zona entertainment, teman Pro 2. Kali ini datang dari K-pop Demon Hunters nih. Netflix itu resmi ya mengumumkan rencana tour globalnya mereka nih. Mereka menggandeng Ice Prison, salah satu promotor musik dan live entertainment terbesar dan terkemuka dunia nih. Dan juga ya dalam Netflix ini menulis bahwa tur global ini nantinya akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang dua kali Oscar dengan cara yang spekta gitu. Namun ya walaupun belum ada pengumuman ya soal kapan tur ini dimulai, Netflix juga belum mengumumkan negara mana aja yang bakal didatangi tur K-pop Demon Hunters. Walaupun demikian, bagi penggemar yang berminat untuk menyaksikan langsung konser itu sudah bisa melakukan reservasi dan masuk dalam waiting list untuk mendapat pemberitahuan saat informasi dan detail tiket diumumkan. Expression juga memiliki nama besar di dunia entertainment. Mereka berada di balik festival terkenal juga ini seperti Coachella Valley Music and Arts Festival hingga New Orleans Lens Jazz dan Heritage Festival. Ya, mereka juga mempromosikan tur global artis-artis terkemuka juga ya, kayak Justin Bieber, Taylor Swift, dan lain sebagainya. Dan Expression juga memiliki rekam jejak yang positif di genre K-pop nih. Dengan menyelenggarakan tur dunia para artis K-pop kayak Blackpink, Big Bang, NCT gitu kan. Ya, walaupun kayak gitu ya, yang bagi penggemarnya si K-pop Demon Hunters ini tungguin aja lah ya, kapan dan di mana dan negara mana aja yang bakal dikunjungi dalam tur konsernya. Jadi kalian bisa langsung ya di waiting list juga gitu, detail tiketnya diumumin gitu kan. Penggemar yang berminat juga untuk menyaksikan langsung konser itu juga sudah bisa melakukan reservasi dan masuk dalam waiting list untuk info-info lebih lanjutnya. Oke deh teman berdua, aku bakal puterin lagi lagu-lagu enak. Nanti aku juga bakal comeback lagi.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Teman Pro 2, aku bakal kasih informasi lagi nih. Kali ini ya pasti nggak asing lah ya sama topik ini, yaitu AI. AI ini benar-benar merajalela gitu ya di semua platform ya kan. Apalagi sekarang semuanya serba mudah, serba cepat dengan bantuan AI. Tapi kamu tahu nggak sih teman Pro 2, para pimpinan serikat aktor Amerika Serikat ya, SAG-AFTRA itu mulai mengenalkan usulan aturan baru nih terkait penggunaan aktor kecerdasan buatan dan kayak AI gitu ya oleh studio dalam film nih. Aturan itu mulai dikenalkan kepada seluruh anggota Serikat Aktor Hollywood bersamaan dengan rencana penggabungan dua dana pensiun nih. Ya, rencana itu memungkinkan ya studio untuk menggunakan pemain buatan hanya jika mereka memberikan nilai tambah yang signifikan pada sebuah proyek. Aturan kesepakatan itu juga mengharuskan studio untuk memberitahu dan bernegosiasi nih dengan serikat pekerja jika mereka melisensikan penampilan untuk pelatihan AI. Gagasan yang akan tertuang dalam kontrak yang berlaku ya atas seluruh aktor di bawah naungan serikat ternyata tak disetujui nih oleh sebagian member SAG-AFTRA. Ya, isu soal AI ini juga bisa menggantikan aktor manusia sudah jadi kekhawatiran lama sebenarnya di Hollywood. Ini pula yang melatar belakangi aksi mogok aktor Hollywood pada tahun 2023 nih. Ayo bayangkan kalau aktor-aktor Hollywood itu digantikan teman Pro 2 sama AI. Jadi para aktor atau aktris gitu udah nggak dipakai lagi karena semuanya sudah pakai teknologi canggih. Kalau menurut kamu kayak gimana nih teman Pro 2 atas isu-isu ini, kasih tahu aku. Sambil aku kasih lagu-lagu enak, kali ini datang dari Adrian Khalif dan Dipa Barus dengan judulnya Kualat.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Tomo Pro 2 gak kerasa banget ya, sudah mau jam 3 siang nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih ya Tomo Pro 2 sudah menemani santai siangku mulai dari jam 10 siang tadi dari program Pro 2 Hitlist. Terus juga ada info seputar kuliner, sport corner, dan juga di zona entertainment. Thank you so much Tomo Pro 2. Momen-momen yang sudah kita lewati bersama. Tapi kamu gak usah khawatir, karena nanti bakal ada sore ceria barengan sama Jamil Ramadan, Teman Pro 2. Jadi kamu gak usah ganti channel, gak usah kemana-mana. Di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang

Sanyo Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Kementerian Kebudayaan ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh serta bisa mengakses panggung internasional. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia agar semakin kompetitif dan inklusif. Menurut dia, upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem perfilman mencakup pelaksanaan program manajemen talenta nasional di bidang film yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas sineas muda, memperluas jejaring, serta membuka akses kolaborasi dan pembiayaan bagi pelaku industri perfilman.

0: Wamenko Kumham Impas Otto Hasibuan menegaskan pentingnya penguatan Komisi Kepolisian Nasional sebagai bagian dari reformasi Polri guna memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik untuk terhadap instansi penegak hukum. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, yang menjelaskan salah satu rekomendasi utama KPRP meliputi memperluas kewenangan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan eksternal Polri. RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pelayanan rumah sakit tetap berjalan pasca kebakaran gedung pusat pelayanan jantung terpadu di Surabaya pada hari Jumat setelah mengevakuasi 44 pasien secara cepat dan aman ke ruang perawatan pengganti. Yang kata Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Cita Rosita Sigit Prakuswa mengemukakan rumah sakit segera mengaktifkan prosedur tanggap darurat begitu kebakaran terdeteksi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Demikian info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: Nazara Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Memang berat, melangkah seperti tak tahu arah, menyadari usia tak lagi muda, ditekan sana-sini dibandingkan dengan yang menang duluan. Tak apa, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tidak usah ikut arus, majulah tanpa lupa bahwa dirimu juga perlu diurus.

Selamat siang menuju sore teman Pro 2. Balik lagi bahan ramai untuk di sore ceria kali ini. Nah, spesial ini di hari Jumat ya teman Pro 2. Seperti biasa ya, nanti ada Holy Time. Kita disclaimer dulu ya, di Holy Time nanti di jam 6 sampai jam 7. Dan nanti di jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol di Sunset Talk barengan narasumber kita nih. So, mungkin buat ramah nanti akan ada informasi yang menarik buat kamu dan juga lagu-lagu yang enak buat kamu di sepanjang sore hari ini. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952. Teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Sudah jam 4 sore teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya untuk di Sunset Talk nih yang udah aku spill ya tadi ya. Kita akan ngobrol-ngobrol barengan narasumber kita nih. Selamat sore Kakak.
3: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya. Ini boleh perkenal diri dong?
3: Perkenalkan, nama saya Hayuning Sekar Arum Putri Junaidi dari SMPN 50 Surabaya.
2: Oke, panggilannya? Ya,
3: panggilannya Sekar.
2: Sekar, ya. Oke. Nah, untuk Kak Sekar nih ya teman Pro 2, dia adalah runner-up 1 Tin Putri Pesona Batik Nusantara 2026. Tapi sebelumnya itu kamu pernah mengikuti kompetisi lain gak?
3: Pernah, tapi... Dari tari, bukan dari kayak runner-runner gitu, bukan.
2: Oke, ya. Tari? Tari, ya, tari apa itu?
3: Tari tradisional sama tari modern.
2: Oke, nah ini ya teman Pro 2, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Tapi untuk yang pertama ini boleh gak sih diceritain sedikit tentang kenapa kok pengen, kok bisa ngikutin Tin Putri Pesona Batik Nusantara 2026. Apakah dari keinginan sendiri atau mungkin dari dorongan orang tua atau teman gitu?
3: Untuk saya dari keinginan sendiri karena saya ingin menjadi duta. Nah, iya saya tuh ingin menjadi duta kan. Ya jadinya saya ikut runner Putri Pesona Batik Indonesia. Nah, itu juga dari dukungan orang tua dan guru saya. Iya.
2: Tapi sebelumnya suka enggak kayak di dunia pageant gini atau mungkin fashion budaya gitu?
3: Suka dari kecil saya.
2: Oh, iya?
3: Iya, dari kecil, dari SD gitu. Saya sering menari, saya sering fashion show di sekolah.
2: Oh iya. Dari kecil ya, kecilnya itu seberapa?
3: Kecilnya mungkin kelas 3 SD, 2 sampai kelas 1 gitu, dari kelas 1.
2: Tapi untuk di background orang tua kayak kamu gak?
3: Iya tuh, iya.
2: Kayak gimana itu? Kayak misalnya mama kamu ini kayak guru tari atau apa gitu?
3: Mama bukan guru tari, tapi mama juga dulunya suka tari.
2: Oh,
3: iya.
2: Turun-temurun ya ternyata.
3: Iya,
2: ya.
3: Kakek saya juga itu suka kayak seni-seni gitu.
2: Oke. Okay.
3: Iya.
2: Jadi benar-benar didukung ya dari orang tua
3: support,
2: ya.
3: Iya, support orang tua.
2: Oke. Terus tadi kan kamu terdorongnya dari orang tua dan juga teman-teman juga ya. Ini kapan sih?
3: Iya.
2: Untuk kompetisinya?
3: Kemarin itu kompetisinya hari apa ya kak? Hari Jumat kalau nggak hari Sabtu.
2: Bulan ini?
3: Iya bulan ini.
2: Oh, bulan
3: ini. Kemarin, iya barusan bulan kemarin.
2: Oke. Iya. Berapa hari?
3: Satu hari.
2: Satu hari doang.
3: Iya satu hari aja. Itu udah finalis.
2: Oh udah finalis.
3: Udah finalis, iya.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya cuma pendaftaran online aja sih kak.
2: Oh online.
3: Iya langsung finalis aja.
2: Oh iya. Gitu ya ternyata,
3: iya.
2: Ya gak ada kayak kompetisi-kompetisi sebelum final gitu, gak ada.
3: Ada.
2: Apa
3: ada
2: itu?
3: Kayak karantina gitu. Tapi saya gak ikut, jadi langsung ikut finalis aja.
2: Kenapa gak ikut? Kenapa gak ikut?
3: Jauh kak kotanya, di Madiun.
2: Oh di Madiun.
3: Iya. Jadinya saya ikut yang di Surabaya aja langsung finalisnya.
2: Oh
3: iya.
2: Oh bisa gitu ya?
3: Bisa.
2: Oh, aku baru tahu loh. Kayak yeah. Ternyata kamu bisa langsung ikut finalis ya daripada yeah. Kamu ikut karantina gitu.
3: Tergantung itu sih kak, juga tergantung apa namanya.
2: Apa tuh?
3: Apa sih
2: apa? Tergantung apa ini?
3: Tergantung yang.
2: Yang apa?
3: Aduh, gimana ya jelasinnya?
2: Tergantung apa ini?
3: Tergantung yang mengadakan acara juga sih kak. Iya, kemarin cuma disuruh foto kayak full body gitu sama kayak foto close up aja gitu. Terus habis itu ikut finalis langsung. Iya.
2: Kalau misalnya kamu ikut karantina, kamu di-spill gak sih karantina itu ngapain aja?
3: Kurang tahu sih kak, tapi ya? Kayaknya juga di-spill deh. Iya.
2: Tapi untuk awal mula kamu persiapannya itu ngapain aja sih sebelum ngikutin kompetisi ini?
3: Persiapannya sih benar-benar siap banget sih. Soalnya dari jalannya, terus habis itu kayak pose-posenya itu jadinya pulang sekolah saya gitu selalu latihan dulu di rumah, di sekolah, seperti itu. Iya.
2: Oke, kamu otodidak atau kayak ikut les gitu?
3: Enggak, saya enggak ikut les.
2: Oh, lihat di YouTube.
3: Enggak juga, itu diajarin guru saya.
2: Oh, diajarin iya. Guru.
3: Saya kan juga anaknya suka mencoba hal baru, Kak.
2: Oh, jadi gitu.
3: Iya, jadinya semua saya cobain gitu.
2: Yang di luar dari fashion-fashion gini ada enggak?
3: Ada tari, ada pramuka gitu. Terus ikut organisasi juga di sekolah.
2: Oh, menarik nih. Sumpah kamu sibuk banget sih.
3: Ya,
2: tapi kalau bandingin sama organisasi dan lain-lain sama kompetisi ini, sekolah aman nggak?
3: Aman.
2: Aman ya.
3: Aman aja.
2: Nggak pernah skip kan?
3: Nggak pernah.
2: Serius.
3: Tugas nggak pernah delay juga.
2: Oke. Kadang cuma OSIS doang itu tugas udah amburadul nih. Kamu nggak ikut OSIS kan?
3: Nggak. Aku enggak ikutnya cuma 3 organisasi di sekolah.
2: Tari, pramuka sama?
3: Itu termasuk ekskul, Kak.
2: Oh, ekskul.
3: Ekskul itu.
2: Oke. Iya. Organisasi apa aja?
3: Organisasi itu kayak Satgas, LH sama Konseba. Itu kelas 7 dan 8. Terus kalau ekskul itu saya dulunya ikut 7, tapi sekarang udah cuma 2 kalau enggak salah, Kak. Iya, cuma
2: sibuk.
3: Ya sibuk sih. Enggak bisa bagi waktu, Kak, kalau 7 ekskul jadinya. Ya dikurang-kurangin aja gitu. Iya.
2: Udah kelas 3 juga ya. Kamu ujian kapan sih?
3: Udah ujian, udah selesai.
2: Oh, udah ujian.
3: Udah tinggal uprak aja minggu ini. Iya. Minggu ini ya.
2: Kamu pengen SMA di mana ini?
3: SMA N18 Surabaya.
2: 18. Iya. Dekat rumah kah atau kayak gimana?
3: Dekat rumah juga.
2: Oh, dekat rumah. Iya. Oke. Ini menarik nih teman Pro 2. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama Sekar ya untuk di dunia fashion di Tin Putri Pesona Batik Nusantara 2026 nih. Aku tanya juga nih untuk kamu. Misalnya nih, kamu disuruh mendeskripsikan diri pakai 3 kata, apa aja? 3 kata doang
3: buat saya. Diri saya sendiri.
2: Apa itu?
3: Ceria, centil, sama apa ya? Gak bisa diem anaknya.
2: Oh, lebih gitu ya?
3: Selalu ingin mencoba hal baru itu selalu, Kak. Ya.
2: Okay.
3: Gak bisa diem di rumah gitu.
2: Oh, gak bisa diem di rumah?
3: Iya, jadinya kalau apa itu namanya ada acara kemana-mana itu saya selalu ikut gitu.
2: Oh.
3: Ya, daripada diem di rumah gak punya pengalaman, mending saya keluar-luar gitu kayak ikut beauty class, terus ikut ikut model gitu.
2: Kan nggak pernah diomelin sama orang tua?
3: Nggak, orang tua selalu support.
2: Iya. Tapi nggak pulang malam kan?
3: Nggak
2: ya.
3: Orang tua selalu support kalau positif, Kak.
2: Oke. Nah, kamu lebih milih batik modern atau batik tradisional?
3: Batik tradisional, soalnya kalau batik tradisional tuh udah bagus gitu loh, Kak, buat buat anak muda juga gitu. Kalau batik modern itu juga bagus, tapi lebih di modern-modernkan gitu, Kak. Nah, saya ini kebetulan sukanya yang tradisional daripada modern. Iya.
2: Kenapa?
3: Karena kalau tradisional itu Jawanya kayak masih mistis gitu loh, Kak. Kalau tradisional, kalau modern kan udah kayak agak-agak
2: mistis.
3: Iya, mistis, agak mistis gitu loh.
2: Kalau modern gimana?
3: Kalau modern itu udah kayak gak terlalu hilang sih mistisnya, tapi kan kayak udah di upgrade gitu. Iya.
2: Pembedanya apa sih modern sama batik tradisional gitu?
3: Kalau modern itu biasanya diubah ya, Kak, tapi gak terlalu diubah banget. Tapi kalau tradisional itu masih di lukis pakai lilin gitu kan. Kalau modern kan biasanya ada yang dicetak gitu.
2: Oh, itu ya.
3: Iya. Kalau yang tradisional itu masih pakai lilin gitu. Iya.
2: Kamu pernah nyanting ya?
3: Pernah di sekolah. Pernah. Iya, diajarin guru saya.
2: Itu udah masuk di pelajaran kamu di SMP gitu?
3: Iya, ada di SMP.
2: Wah, beda zaman. Sumpah aku SMA loh baru diajarin kayak gitu. Aduh. Oke. Nah, untuk di awal mula kan, tapi untuk di finalnya ini kamu di mana sih? Finalnya online juga atau offline?
3: Offline, Kak.
2: Gimana itu?
3: Iya. Ya, kita harus pose-pose di depan juri, terus perkenalkan diri dulu. Nah, nanti kalau semamanya udah kayak mau final gitu, udah kayak mau pemilihan putra-putri gitu, kita disuruh di panggung, terus nanti dipanggil satu-satu gitu.
2: Oke. Iya. Itu tempatnya di mana?
3: Di Gunawangsa Tidar.
2: Gunawangsa Tidar.
3: Iya.
2: Oke, nervous enggak kamu?
3: Enggak sih kak.
4: Enggak loh.
3: Enggak.
2: Sumpah, kenapa kok kamu bisa sampai percaya diri sama diri kamu sendiri gitu?
3: Karena saya yakin saya bisa gitu. Jadinya pede aja. Jalanin aja gitu.
2: Jalanin aja ya. Keren sih sumpah. Pede itu nomor satu sih teman pro dua. Kalau misalnya kamu ngikutin pageant-pageant kayak gini. Tapi ada struggling enggak kamu apa ya kayak belajar kayak ada public speakingnya juga enggak sih?
3: Ada. Iya, ya, ada.
2: Kamu strugglingnya di mana? Yang paling susah kamu belajar gitu.
3: Di mana ya?
2: Enggak ada.
3: Ada sih, ada ya? Tapi enggak ada juga gitu.
2: Ah, gimana? Ada tapi enggak ada loh. Jadi kamu memang pede sih.
3: Pede banget nih.
2: Pede banget.
3: Iya, pede banget.
2: Wah, keren sih teman pro 2. Ini harus dicontoh nih kalau kamu yang lagi seumuran-seumuran sama Sekar ya. Kalau kamu pengen ngikutin beauty pageant juga atau mungkin fashion show juga gitu ya, boleh ditiru nih. Untuk Kak Sekar nih, mungkin aku mau tanya juga arti batik bagi generasi muda saat ini untuk apa sih?
3: Batik itu untuk generasi muda ini apa ya, kayak warisan budaya kita gitu. Jadinya kita harus melestarikannya, nggak boleh sampai lupa gitu. Kan juga batik udah diakui UNESCO ya kalau nggak salah ya kak. Iya, jadinya kita harus melestarikan, apalagi anak muda yang sekarang ikut tren-tren barat itu. Jadinya kita harus kayak melestarikan batik gitu ya. Nggak apa-apa, terserah batik modern apa batik tradisional, yang penting kita harus melestarikannya.
2: Okay.
3: Iya, jangan sampai lupa.
2: Yang penting dilestarikan ya teman pro 2 untuk batik ini, jangan sampai hilang lah.
3: Iya, jangan sampai hilang.
2: Tapi kalau menurut kamu untuk di zaman-zaman sekarang, apa mungkin zaman kamu sendiri, teman-teman kamu sendiri itu banyak nggak sih yang pakai batik gitu?
3: Masih banyak yang pakai batik. Ya? Iya, masih banyak. Apalagi kan kalau di sekolah itu Hari Pahlawan, Hari Kartini itu kan selalu memakai pakaian adat gitu kan. Masih banyak yang menggunakan batik. Iya, jadinya kayak kebaya, terus bawahnya batik, terus kayak pakai apa tuh namanya yang adat-adat Jawa gitu, Jawanya gitu, pakai pelangkon gitu. Masih banyak yang
2: masih
3: pakai
2: banyak
3: batik.
2: Iya,
3: masih banyak.
2: Masih banyak, nggak cuma di momen-momen
3: tertentu
2: hari besar
3: aja
2: gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi di sekolah juga pakai batik nggak?
3: Batik, pakai batik. Ya? Iya, pakai batik.
2: Oke, okay. Itu batiknya itu bikin sendiri atau udah disiapin sekolah?
3: Kalau yang kelas 7 dibikin sendiri, tapi kalau yang kelas 8 sama kelas 9 itu udah ada dari sekolah gitu. Jadinya batiknya 50 yang kelas 7 ini ada gambarnya Suramadu kak. Iya, itu yang ngelukis juga gurunya. Iya.
2: Wah, keren
3: guru
2: sih,
3: iya. Jadinya
2: berkontribusi ya gurunya.
3: Iya,
2: keren. Ya udah, nanti kita balik lagi nih teman pro, kita jeda dulu. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98000952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

0: 102.2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Balik lagi bareng ramai untuk di Sunset Talk nih, teman Pro 2 masih barengan sama Sekar ya. Sekar, aku boleh tanya gak sih kalau misalnya pas di kompetisi itu kamu pernah salah jalan gak?
1: Gak pernah sih, soalnya udah di blocking sama jurinya, jadinya nanti arahnya kemana-kemana gitu.
0: Kalau boleh tahu, kamu apa ya, kayak yang momen yang paling berkesan banget bagi kamu apa selama kompetisi?
1: Selama kompetisi, momen paling berkesan itu pas pemilihan juara sih kak. Soalnya kan campur deg-degan, terus campur seneng juga, campur sedih juga gitu, iya.
0: Oh lebih ke situ ya, momennya ya?
1: Iya, momennya lebih ke situ, iya.
0: Tapi untuk peserta lainnya itu apakah di Surabaya doang atau kayak gimana?
1: Enggak kak, itu tuh berbagai daerah, soalnya kan dari Nusantara. Jadinya ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Pasuruan, Sidoarjo, Madiun gitu, iya. Jadinya se-Nusantara, iya.
0: Itu se apa ya, yang paling jauh kamu kenalan dari mana?
1: Dari Jawa Tengah. Iya, dari Jawa Tengah itu.
0: Oh, iya. Aku kira kayak di NTT itu enggak ada ya?
1: Enggak ada, Kak, kejauhan.
0: Oh, kejauhan. Katanya kan tadi Nusantara.
1: Iya, tapi per kota itu ada kak gitu loh, jadinya kan kalau ini kota Surabaya, nah besok ada di kota ini lagi gitu, iya bertahap. Okay.
0: Yang di Surabaya itu apakah kamu aja atau mungkin ada yang lain?
1: Ada kak, satu lagi kemarin, iya itu yang dapat mahkotanya, ya kan kalau saya kan runner up, kalau dia itu winner gitu loh kak, iya.
0: Itu untuk yang putri ya?
1: Iya yang putri.
0: Yang putranya ada?
1: Kalau kemarin yang putranya nggak ada kak, kemarin putri aja, iya.
0: Oh, putri aja, oke. Nah, ada nggak sih tantangan yang terbesar selama kamu dirasain selama mengikuti kompetisi ini?
1: Tantangan terbesarnya itu ngelihat lawan nggak?
0: Kenapa? Lawannya kenapa?
1: Kalau kita ngelihat lawannya tuh kayak, wah dia lebih glamour ya, dia lebih cantik ya gitu. Jadinya kayak iya, jadinya kayak minder gitu. Tapi percaya diri aja.
0: Oh insecure ya kamu ya.
1: Iya, tapi apa tuh guru saya bilang, gak apa-apa, kamu juga glamour, ayo bisa gitu. Jadinya iya dapat semangat juga dari orang tua, dari guru, dari teman-teman. Jadinya ya percaya diri gitu, iya.
0: Jadi itu yang bikin kamu percaya diri ya?
1: Iya.
0: Dari omongan orang lain yang positif.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Nah, kamu kan ini anaknya kan percaya dirinya itu tinggi banget ya?
1: Iya.
0: Gimana sih caranya kamu menjaga rasa percaya diri itu?
1: Caranya ya tuh gak dengerin omongan orang lain yang negatif gitu loh kak. Iya, jadinya kalau ada yang ngomongin, wah kamu kok gini ya, kamu kok gini ya, itu saya gak mikirin sih kak. Iya gak mikirin, jadinya yang positif aja, kayak orang-orang sekitar, terus mama juga sama mama sama papa juga support terus gitu, kayak gak usah dengerin omongan orang gitu, fokus ke diri kamu sendiri aja gitu. Belum tentu orang lain yang ngomong negatif tentang kamu bisa jadi kayak kamu sekarang.
0: Iya. Oke, tapi kamu pernah dikritik gak?
1: Kalau dikritik sih pernah kak, iya.
0: Apa aja
1: ya? Mungkin dari fisik ya, jadi dari fisik gitu kayak kayak dikritik gitu ya sama teman-teman, tapi saya sih nggak masukin ke hati,
0: nggak peduli ya,
1: nggak peduli
0: ya, bodo amat,
1: ya bodo amat. Kamu kan nggak bisa kayak saya, ngapain ngeritik saya gitu. Iya, main gitu aja.
0: Keren sih, sumpah ini ya, rasa percaya dirinya tinggi banget sih teman Pro 2. Tapi kamu nervous kan pasti di atas panggung gitu?
1: Ya nervous kak, nervous gitu ya, tapi buat enjoy aja, iya.
0: Itu di atas panggung itu kan catwalk, terus sama public speaking juga, enggak?
1: Catwalk aja,
0: catwalk
1: iya
0: aja.
1: Sama perkenalan diri itu kayak nanti dikasih mic gitu loh kak, terus kayak Sekar dari Surabaya gitu, iya
0: gitu,
1: terus
0: doang.
1: Kita balik lagi, iya.
0: Aku kira kayak apa ya, kayak beauty pageant kayak biasa-biasanya gitu kan, sama public speaking dan lain-lain itu enggak ya?
1: Enggak kak, enggak.
0: Oh jadi pure beneran fashion show?
1: Iya fashion show, iya fashion show, terus kayak dilihat dari jalannya, dilihat makeupnya, terus kayak gaya batiknya gitu, iya.
0: Nah untuk makeup dan juga outfitnya gitu, apakah kamu nyari sendiri atau mungkin udah disediain sama penyelenggara?
1: Nyari sendiri kak,
0: iya ya?
1: Nyari sendiri, jadinya kayak makeup, terus baju gitu nyari sendiri.
0: Nyari sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Nyari sendiri.
0: Tapi ada tema khusus enggak dari sananya?
1: Temanya cuma batik glamor. Iya, gitu. Cuma batik terus wajib make up aja sih, Kak.
0: Oh,
1: iya. Jadinya okay. Yang paling glamor itu yang paling menang.
0: Oh, gitu ya. Yang paling glamor ya ternyata
1: yang
0: ya.
1: Yang paling bagus yang batiknya juga. Iya, kalau yang biasa-biasa aja gitu sih ya.
0: Oh, enggak lah. Kamu kan jadi runner up itu enggak biasa-biasa aja gitu kan. Ya, ya minimal kamu berbangga diri lah nanti next time-nya bisa.
1: Iya,
0: ya.
1: Amin.
0: Tapi ada kepikiran enggak untuk next time-nya? Ikut lagi. Boleh enggak sih ikut lagi?
1: Boleh, Kak, boleh. Iya, boleh. Boleh dilanjut juga gitu. Tapi kan saya ini mau SMA, jadinya fokus SMA dulu aja.
0: Oh.
1: Ya, bisa SMA lanjut duta-duta lagi.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Pas kuliah ya. Atau pas SMA-nya?
1: Pas SMA sih, Kak.
0: Oke. Iya, boleh, boleh, boleh. Mungkin ada pengalaman lucu juga pas kamu kompetisi atau sebelum kompetisi gitu. Pengalaman lucunya?
1: Pengalaman lucunya saya pas kompetisi itu naik motor, Kak. Iya, jadinya udah batikan, udah cantik ya. Udah batikan, udah cantik naik motor pakai beat, Kak, gitu. Untung jalannya deket gitu ya. Kalau jauh apa enggak lucu gitu. Jadinya udah cantik, udah glamour gitu. Terus naik beat aja gitu.
0: Yes, oh, sendirian gitu. Kamu berangkatnya?
1: Gak diantar? Sama guru saya.
0: Oh, diantar.
1: Iya, diantar guru.
0: Oke, oke, oke. Gak sih gak bayangin sih, kamu mau pakai helman udah udah dandan gitu, keringetan gitu, parah sih, sumpah. Tapi ya memang support apa ya, kayak supportnya itu dari guru ya yang paling banyak ya.
1: Iya, orang tua juga support. Iya.
0: Tapi orang tua datang gak?
1: Orang tua gak datang soalnya kerja semua.
0: Ya, kerja.
1: Iya,
0: hari
1: kerja.
0: Jumat ya.
1: Iya,
0: ya, kerja. Tapi gak apa-apa sih, berbanggalah orang tuanya Kak Sekar ya bisa menjadi runner up kali ini.
1: Nah, amin.
0: Mungkin yang misalnya kamu udah jadi nih runner up satu, yang terlintas dari pikiranmu itu apa?
1: Terlintas dari pikiranku apa
0: kamu
1: ya?
0: Kamu udah berbangga, udah seneng banget. Ya udahlah, dapat runner up satu lah.
1: Iya, tapi saya mau lebih maju lagi sih, Kak. Iya, mau ya pikiran terlintas mau ikut kayak mewakilin Jawa Timur gitu, tapi kan nggak tahu lagi kedepannya gimana.
0: Okay.
1: Iya.
0: Apa ada rasa nyesel nggak?
1: Nggak sama sekali. Iya.
0: Tapi apa ya, kayak kamu ngerasa kecewa atau enggak?
1: Nggak ada, nggak ada. Iya.
0: Kok aku nggak menang gini? Nggak ada.
1: Enggak.
0: Wah, sumpah kamu ini rasa begini.
1: Alhamdulillah aja menang gitu. Soalnya kan juga ngelihat peserta yang lain enggak menang itu kan kayak kasihan gitu loh, Kak. Iya, kan itu cuma dipilih 3 aja pemenangnya. Iya.
0: Oh, cuma 3 aja ya.
1: Iya, jadinya kan kasihan ya kalau datang jauh-jauh dari luar kota terus enggak menang gitu. Alhamdulillahnya. Iya.
0: Oke. Okay. Itu ada berapa peserta sih yang untuk di finalnya?
1: Berapa ya? Kemarin ada sekitar 50-an gitu lah, Kak.
0: Oh, 50 di diambil 3 doang ya?
1: Itu per kategori.
0: Oh, okay.
1: Iya, jadinya ada yang kayak teen, ada yang little gitu.
0: Jadi ada yang dewasa juga ya?
1: Iya, ada yang dewasa juga.
0: Oh, jadi total semua itu 50.
1: Iya, 50 lebih lah paling enggak.
0: 50 lebih ya. Oke, keren sih, sumpah. Nah, mungkin di apa ya, di Sekar ini ada nggak sih kamu kayak kepikiran untuk nextnya pengen banget ngebet juara satu di tin apa sih tadi, tin putri Pesona Batik Nusantara?
1: Enggak sih, Kak, soalnya
0: kenapa enggak?
1: Enggak, soalnya kalau ngebet itu juga gimana ya, Kak, kita udah berharap pengen banget juara satu, tapi enggak juara satu itu suwakit banget. Jadinya mending kita berharap juara aja gitu, daripada kita berharap juara satu gitu. Iya gitu.
0: Oh, jadi enggak lebih ya?
1: Enggak lebih. Kalau dikasih juara alhamdulillah, kalau enggak ya enggak gitu.
0: Enggak,
1: mungkin
0: ya, enggak,
1: bukan ya. Mungkin bukan
0: rezekinya.
1: Iya, mungkin bukan rezekinya. Iya.
0: Oke, gitu. Tapi untuk akhir-akhir ini kamu mau pengen ikutin kompetisi apa, atau mungkin kamu cuma fokus ke sekolahnya?
1: Aku sih kalau bulan ini sama bulan depan mungkin fokus ke sekolah dulu ya, Kak. Soalnya kan masuk SMA negeri itu juga rumit gitu. Jadinya aku mau fokus dulu ke depannya. Nah, nanti kalau semamanya aku udah kelas 8, kok udah kelas 11 SMA gitu, aku baru ikut lagi gitu.
0: Okay. Iya. Jadinya vakum ya. Kamu anaknya yang aktif banget enggak di sekolah?
1: Aktif banget sih, Kak.
0: Contoh?
1: Contoh kalau semamanya apa tuh ada yang tanya aku, "Kamu tahu, Kak? Enggak kamu tahu enggak Mbak Sekar Tari?" Pasti tahu semua.
0: Oh, soalnya, iya, serius.
1: Iya, iya, soalnya saya ketua ekskul tari di situ.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kamu dinobatkan jadi ketua itu sejak kapan?
1: Sejak kelas 8.
0: Oh, kelas 8 ya.
1: Kelas 8 SMP sampai kelas 9 semester 2 ini. Terus habis itu ganti soalnya ada TKA kemarin.
0: Okay. Iya.

0: Ikut VLS 3N saya.
1: Apa itu?
0: Tari
1: VLS
0: 3N.
1: 3N.
0: Ya, VLS 3N. Itu kemarin nari juga tapi belum rezekinya untuk menang.
1: Oke. Okay. Iya. Memang kamu passionnya di tari ya?
0: Iya, di tari.
1: Kalau fashion? Fashion masih passion.
0: Iya, masih.
1: Fashion masih passion ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kamu misalnya contohnya tari nih, di SMA ada ekskul tari. Kamu berminat enggak?
0: Berminat sih, Kak. Tapi saya berpikiran kalau SMA itu saya mau fokus ke organisasi aja sama mata pelajaran. Iya, kan saya mau kuliah. Nah, kuliahnya itu juga lumayan susah gitu loh, Kak, masuknya. Jadinya saya mending fokus ke pelajaran aja. Jadinya ekskulnya stop di SMP gitu.
1: Oh,
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Kamu pengen kuliah di mana ini?
0: Di Universitas
1: Targetnya.
0: Pertahanan RI.
1: Di mana itu?
0: Di Bogor.
1: Bogor.
0: Unhan.
1: Apa jurusannya yang kamu
0: jurusannya
1: kepikiran?
0: Itu sejarah militer sama olahraga.
1: Wah,
0: iya,
1: aku nggak kepikiran sih, sumpah. Kamu kok suka militer militer ini? Kenapa?
0: Soalnya ayah saya TNI.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Maaf om ya, saya nggak tahu ya om ya.
0: Nggak apa-apa.
1: Oke, itu dari kamu sendiri atau
0: dari
1: gimana?
0: Saya sendiri, dari saya sendiri. Saya kan cita-cita mau jadi kowal. Nah, terus kalau semamanya saya gak bisa jadi kowal, saya mau masuk Unhan aja.
1: Okay.
0: Gitu. Iya.
1: Semoga aja ya kamu keterima. Amin.
0: Amin.
1: Oke. Okay. Selain di dunia tari dan juga di dunia fashion gitu, hobi atau aktivitas yang kamu sukai apa sih biasanya?
0: Kalau aktivitas sih banyak banget sih, Kak. Kayak aku suka renang, suka running, terus kayak suka volley gitu, olahraga-olahraga, terus juga suka pramuka, iya gitu.
1: Oh, pramuka ya.
0: Pramuka.
1: Kamu anak alam banget enggak?
0: Iya. Enggak sih, Kak. Enggak. Soalnya enggak pernah muncak.
1: Oh, serius?
0: Iya, serius. Mama sama papa enggak ngebolehin soalnya.
1: Iya.
0: Ya. Padahal kan pengen banget ya, Kak, gitu. Tapi mama sama papa sih bilang, enggak, nanti dulu aja nunggu
1: dulu. Nanti dulu
0: dia.
1: Aja
0: ya, nunggu dewasa.
1: Nanti dewasa
0: iya.
1: Dulu ya. Tapi pramuka ada persami enggak?
0: Ada. Kemarin
1: pernah?
0: Baru persami, Kak. Iya, saya jadi panitianya, soalnya kelas 9.
1: Panitia lagi.
0: Iya, panitia lagi.
1: Itu di persaminya itu di mana? Di hutan kah atau
0: di sekolah?
1: Dimana?
0: Soalnya masih SMP, Kak.
1: Oh iya sih,
0: iya.
1: Aku SMP udah di hutan sih.
0: Iya.
1: Sumpah, serius?
0: Iya.
1: Kamu takut sama hal-hal mistis enggak?
0: Enggak sih, Kak.
1: Enggak sih.
0: Enggak
1: ya?
0: Enggak.
1: Aku pernah ketemu pocong.
0: Iya.
1: Wah, itu serem banget sih sampai dipukul.
0: Aduh.
1: Sama orang. Oke. Nah, mungkin menurut Sekar gimana sih caranya anak muda itu melestarikan batik tapi dengan caranya modern gitu? Menurutmu?
0: Menurut saya sih bagus buat outfit ya, Kak, kalau batik modern itu ya, Kak. Jadinya kalau ini yang saya pakai ini kan juga batik engine gitu. Jadinya bagus gitu, ada aksen kayak Cina-Cinanya gitu. Terus habis itu juga bisa buat kayak tas, bisa buat rok juga gitu. Buat kayak outer gitu kan bagus ya, Kak. Apalagi anak muda sekarang itu sukanya kayak cardigan, outer gitu ya, Kak. Ya, terus habis itu kaos-kaos gitu. Nah, kalau menurut saya tuh batik modern itu bagus banget sih buat kayak gitu. Iya.
1: Oh, itu boleh kah? Kayak gitu kalau menurutmu?
0: Boleh sih, Kak. Soalnya
1: boleh, ya?
0: Saya kemarin itu lihat banyak banget juga yang pakai batik outer gitu. Ya, tapi batik modern ya, Kak. Jadinya kayak warnanya pink, navy gitu, enggak batik tradisional. Iya.
1: Oh, jadi batik modern sama tradisional itu warnanya beda ya?
0: Beda sih, Kak, menurut saya. Kalau batik tradisional kan warnanya kayak semi-semi coklat putih gitu ya. Coklat putih gitu. Terus kalau batik modern itu menurut saya tuh ada yang warna pink, biru pastel, terus kuning gitu kan. Itu juga banyak kayak corak-corak yang menurut saya tuh gak tradisional gitu loh. Iya, jadi menurut saya kok batik modern itu bagus buat anak muda zaman sekarang. Apalagi Gen Z.
1: Iya
0: kan?
1: Sih, sumpah Gen Z itu nggak jauh-jauh dari skena gitu kan.
0: Skena,
1: kamu skena banget nggak?
0: Enggak dong.
1: Ya elah, gimana ini tidak skena. Tapi kalau menurutmu ya, kan sekarang kan zamannya anak muda yang skena-skena banget gitu. Apakah itu bisa masuk di batiknya, batik modern gitu?
0: Bisa sih, Kak. Ya, tapi jangan terlalu skena-skenakan gitu pokoknya.
1: Gimana? Contohnya di skena-skenakan itu kayak gimana?
0: Contohnya kayak kan sekarang kan banyak ya jeans yang glomber-glomber gitu. Iya, yang kayak gitu. Nah, itu tuh

0: Ya atasannya bagus sih, pakaiin batik sih. Nah, terus batiknya itu juga batik aksennya modernnya warna hitam, itu juga bagus. Terus kayak ada shawl gitu kan. Nah, shawlnya dibuat batik juga bagus gitu. Iya.
1: Nggak terlalu mencolok
0: Nggak
1: gitu ya.
0: terlalu mencolok juga, tapi kayak ada masih ada unsur batik-batiknya gitu. Iya,
1: Kalau misalnya dipadukan kayak skena gitu kan, batik, atasan batik, terus celananya yang baggy jeans yang lombor-lombor gitu, terus kasih rantai dan lain-lain gitu, menurut kamu gimana?
0: Ya, bagus sih Kak, lucu dan unik gitu aja sih. Ya kan kalau orang lihat kan, ih unik ya anak ini kan. Biasanya kan kalau skena kan kaosnya itu kaos oversize, terus habis itu kayak crop gitu kan. Nah, kalau pakai batik kan unik ya anak ini, lucu ya kan, jadi fashion juga gitu.
1: Tapi menurut kamu itu nggak apa-apa kah? Seperti itu?
0: Nggak apa-apa sih Kak, cuma apa, jangan terlalu yang batiknya, jangan terlalu yang kayak terbuka gitu loh Kak. Maksudnya kan biasanya kan ada ya kayak crop gitu, nah batiknya di crop itu jangan gitu. Iya, kan
1: jadi
0: biasanya kan cewek-cewek kan suka kayak crop-crop baju gitu. Nah, menurut saya itu kayak
1: Jangan deh,
0: batik jangan di crop
1: jangan
0: lagi
1: gitu
0: ya.
1: ya.
0: Iya, us.
1: Memang apa ya, budayanya di sana jangan
0: Iya.
1: sampai kayak gitu ya. Kalau boleh ya paling dibuat outer
0: Iya,
1: dan
0: buat
1: lain-lain
0: outer
1: gitu.
0: dan lain-lain. Iya.
1: Oke, kamu pernah lihat nggak untuk di unsur-unsur batik ini selain jadi baju, tas, shawl dan lain-lain, ada yang paling unik nggak yang pernah kamu lihat? Ada nggak?
0: Ada
1: Pernah.
0: sih Kak, pernah. Itu dibuat apa ya Kak? Dibuat kayak apa sih namanya?
1: Gantungan kunci.
0: Iya, kayak gantungan kunci. Terus habis itu kayak case HP itu pernah biasanya di Shopee.
1: Itu unik sih sumpah.
0: Iya,
1: case HP.
0: Case HP. Terus kayak bandana gitu, biasanya bando-bando gitu juga kan, ada kayak pita-pitanya gitu kan dari batik juga gitu. Terus kayak sepatu gitu biasanya kan ada motif-motif batik-batiknya gitu. Gitu
1: kamu punya nggak salah satunya kayak gitu?
0: Punya sih Kak, tas.
1: Tas ya?
0: Iya, dari itu Eco Print. Batik yang ketok-ketok gitu. Iya, kan di sekolah diajarin bikin kayak gitu, batik kayak canting, terus habis itu batik ekoprintnya diajarin di sekolah. Iya.
1: Gimana sih diketok-ketok maksudnya kayak gimana sih?
0: Yang kayak nanti itu semisal mau bikin tas gitu ya Kak. Nah, tasnya itu bahannya tuh harus tipis. Nah, nanti pakai daun apapun bisa, nanti diketok-ketok pakai palu, kalau nggak gitu pakai batu, nanti itu muncul warna batiknya, warna hijau. Iya,
1: paham.
0: Iya.
1: Itu keren sih sumpah. Tapi kamu kepikiran untuk bikin bisnis gitu nggak, batik-batik dan lain-lain gitu nggak? Wah, ini kamu masih SMP sih kalau tanya gini.
0: Nggak apa-apa. Ya, untuk plan sih saya sih mau ya Kak ya, kayak bikin toko gitu, terus ada usaha batik-batik gitu, butik busana gitu. Ada sih kepikiran kayak gitu Kak. Iya.
1: Oke, itu keren banget sih sumpah. Sampai kamu kepikiran kayak gitu ya, bikin butik ya.
0: Iya.
1: Tapi butiknya itu lebih ke tradisional atau modern?
0: Dua-duanya sih Kak.
1: Dua-duanya ya?
0: Iya, jadinya kayak kalau biasanya kan selera orang tua kan kayak tradisional gitu, selera Gen Z dan anak muda gitu kan mesti modern gitu. Jadinya kalau nggak mau ketinggalan zaman ya tradisional sama modern gitu sih.
1: Oke, dipadukan ya.
0: Dipadukan.
1: Oke, ini teman Pro 2. So, untuk kamu yang mau tanya-tanya masih aku buka ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu ya untuk di segmen kali ini.

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Udah di last segmen nih teman Pro 2 untuk di Sunset Talk ya. So mungkin aku mau tanya-tanya lagi untuk Kak Sekar nih. Misalnya kamu ada pesan gak untuk para anak muda sekarang yang pengen banget ikutin ajang pageant yang kayak kamu gini, ada gak?
1: Terus bersemangat ya, jangan insecure. Terus juga sering berlatih, jangan dengerin kata orang lain yang mungkin bisa membuat kamu overthinking ya. Terus selalu ikutin hal yang positif. Dan semangat untuk kalian yang mau ikut lomba, ikut duta-duta seperti ini.
0: Oke. Itu aja ya untuk pesan-pesan ya.
1: Iya, terus juga satu lagi, jangan takut mencoba hal baru. Dan nanti kalau kamu gak ikut, nanti kalau kamu tidak mencoba hal baru, pasti kamu tidak akan tahu pengalamannya gimana gitu ya.
0: Oke. Nah, misalnya kalau kamu dikasih kesempatan ya untuk membuat kampanye tentang batik nih, kamu pengen konsepnya itu seperti apa?
1: Konsepnya gimana ya?
0: Gimana? Kepikiran gak?
1: Belum kepikiran sih, Kak. Iya, belum kepikiran. Soalnya kan saya juga runner up dua gitu kan. Istilahnya kayak juara dua. Nah, pasti yang diunggulkan kan juga juara satu gitu. Jadinya belum ada kepikiran sih, Kak, kalau semamanya ingin membuat kampanye-kampanye gitu, belum kepikiran.
0: Belum kepikiran ya. Oke. Nah, mungkin kita ganti lagi untuk pertanyaannya. Mungkin buat kamu gimana sih caranya anak muda itu masih tetap melirik bahwa batik itu masih bisa dipakai buat kayak gaya-gaya modern dan lain-lain gitu, gimana pesannya untuk anak muda?
1: Pesannya yaitu jangan malu menggunakan batik ya, kan batik kan seperti kayak warisan budaya kita. Jadinya jangan malu untuk menggunakan batik. Terus juga kita harus berbangga lah ya. Kan karena Indonesia ini luas ya, jadinya semua batik di Nusantara itu banyak gitu. Jadinya jangan malu lah menggunakannya gitu.
0: Jangan malu menggunakannya.
1: Kan sekarang kan kayak banyak ya, Kak, yang Korean style terus barat-barat gitu kan. Nah, itu kan juga termasuk kayak pengaruh dari luar gitu kan. Nah, jadi untuk anak Indonesia, gunakanlah batik walaupun modern ataupun tradisional gitu.
0: Meskipun ada dari luar negeri gitu yang masuk-masuk ya, atau enggak mungkin ya teman Pro 2 bisa di mix and match sih.
1: Iya, mix and match gitu.
0: Oke, terakhir deh. Pesan-pesan untuk para pendengar sekarang dan juga anak-anak muda Surabaya. Harapan kamu ke depannya?
1: Harapan saya ke depannya, semoga yang mendengarkan siaran saya langsung ini bisa menjadi saya, bisa menjadi seperti saya ke depannya untuk anak-anak muda, laki-laki ataupun perempuan, dan selalu semangat, jangan dengerin kata orang, dan selalu percaya diri.
0: Oke.
1: Selalu percaya diri itu nomor satu sih, Kak. Jangan lupa berdoa juga.
0: Oke. Berdoa dan juga percaya diri ya. Oke. Thank you banget ya Sekar udah datang di Pro 2 Surabaya ini, dan juga teman Pro 2 thank you banget udah menemani kita hampir jam 5 kali ini di Sunset Talk. So, untuk Rama, habis ini akan menemani kamu lagi sampai jam 7 malam nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Eso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

Suroboyo. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Suroboyo. Arek Suroboyo karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2.

0: Gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
2: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
1: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
2: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
1: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, nanti di jam 6 ya kita akan mengikuti Hallyu Time. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tempel 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Lagu K-pop asik ada di sini.

0: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi untuk di Hallyu Time ya. Untuk di hari ini kita ngobrol-ngobrol dan juga akan menginformasiin kamu terkait aktor nih. Nah, Byon Husok, siapa sih yang tidak kenal dia? Dia itu puncaki peringkat reputasi brand aktor drama pada bulan Mei 2026. Dan juga disusul Park Ji-hoon nih di peringkat kedua. Begitu. Nah, Institut Penelitian Reputasi Korporat Korea itu mengukur data dari 100 aktor yang membintangi drama selama 1 bulan terakhir nih. Nah, data yang dianalisis itu cukup indeks ya. Partisipasi konsumen itu juga menjadi jumlah yang konkret nih untuk menilai siapa sih yang bisa memuncaki peringkat reputasi brand aktor drama di bulan Mei tersebut nih. Karena total data reputasi brand bulan ini itu mengalami kenaikan signifikan sebesar 42% dibandingkan bulan April lalu nih. Analisis ini juga menggunakan algoritma khusus untuk mengukur nilai keterlibatan sosial dan respon dari para pemirsa setia drama nih. Oke, nah buat kamu siapa sih yang ngefans sama Byon Husok dan juga Park Ji-hoon? Lalu juga untuk yang di tiga ini ya, di peringkat tiga ini ada Kim Jae-woon, itu Mom Pro 2. Siapa nih? Boleh langsung itu ya, spill. Kalau aku nonton dramanya Park Ji-hoon itu gara-gara Big Hero sih, teman Pro 2. Itu sumpah sih, kayak sebenarnya jauh banget ya dari webtoonnya, tapi gak terlalu jauh sih. Aku cuma nunggu yang rambut brokoli itu aja, ternyata gak muncul ya di season 1. Ya udahlah teman Pro 2. So ini ada lagu buat kamu yang spesial ya, ada dari Kickflip dengan judulnya Mama Said.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikuti serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Nggak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo, saya Devrin Zekia, runner up 2 Duta Wicara Jawa Timur 2025. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kata supporter. Semarak cerita Piala Dunia di Pro 2.
1: Nama Muhammad Hasan Azizi, mahasiswa ilmu komunikasi Trunojoyo Madura. Nah, untuk momen yang paling aku ingat dari euforia nonton Piala Dunia kemarin itu pada saat pertandingan final antara Argentina melawan Paris, dan kebetulan tim jagoan saya, favorit saya itu Argentina. Dan di saat final itu juga yang mendapatkan juara juga Argentina. Nah, untuk yang selalu saya amati dari setiap pertandingan itu, saya selalu mengamati pola permainan dari klub jagoan saya, yakni Argentina itu.

berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Jam.
1: Aktris Lim Jion dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi proyek drama terbaru yang berjudul A Like Me. Dan itu judul sementara ya teman Pro 2. Untuk di tanggal 14 Mei kemarin, di sebuah media Korea itu melaporkan bahwa sang artis ini, Lim Jion, akan memerankan dua karakter utama dalam drama baru tersebut. Terus juga dari pihaknya, artis company itu membenarkan bahwa sang artis menerima tawaran untuk proyek drama A Like Me. Agensi juga menyatakan Lim Jion ya teman Pro 2 masih meninjau secara positif tawaran tampil dalam drama baru tersebut. Begitu nih. Ini memang untuk Lim Jion ini apa ya, kayak rezekinya itu ada aja gitu, lancar terus gitu ya teman Pro 2. Nah untuk drama A Like ini merupakan interpretasi modern dari kisah klasik terkenal berjudul The Prince and the Pauper. Nah ceritanya itu mengikuti pencari kerja yang akhirnya diterima bekerja, namun justru di penjara menggantikan pewaris perusahaan teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kamu masih dengerin Culture Time?

euforia Piala Dunia 2026 gak cuma soal pertandingan, tapi juga soal musik yang ikut nge-hype suasananya. Tahun ini ada dua lagu yang jadi soundtrack resmi, Lighter dan Porella. Lighter dari Jelly Roll bareng sama Karen Leon punya vibe powerful dengan pesan bangkit dan jadi lebih kuat. Sementara Porella yang diproduseri sama Tainy dibawain Belinda bareng Los Angeles Azules, ngasih warna yang lebih hangat dengan sentuhan pop dan cumbia yang khas. Dua lagu, dua vibe, tapi satu tujuan, ngebawa semangat Piala Dunia jadi semakin terasa di seluruh dunia. Sekarang, keduanya udah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming. Biar makin kebawa hype-nya, ikuti terus keseruannya bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI

0: Stadion Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Kamu masih dengerin Highly Time di Pro 2 FM.

0: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi.
1: Siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini, suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo, saya Desita Rizky, dosen dari Desain Interior UPN Jawa Timur. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, jangan lupa ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola.

Oke, teman berdua, ini waktunya Ramang untuk pamit undur diri ya di ruang dengan kamu. Thank you banget udah menemani aku hampir jam 7 kali ini. Dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa? Ditunggu aja ya. So, Litem akan disudahi dulu ya untuk sesi kali ini. Kita masih ada di setiap Jumat ya, di jam 6 sampai jam 7 malam. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 malam lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan pentingnya menempatkan rakyat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan saat memberikan kuliah umum di Stikom Uyelindo di Kota Kupang sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja di Kota Kupang. Menurut Zulfikri Hasan, pada era reformasi, sistem ekonomi berubah menjadi pasar bebas sehingga pihak yang memiliki modal besar lebih mudah menguasai berbagai sektor ekonomi. Badan Nasional Pengelola Perbatasan di Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis Fraud Control Plan dan juga Fraud Risk Assessment dalam rangka memperkuat integritas organisasi, mencegah kecurangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan keuangan dan kinerja baik di kantor pusat maupun dalam pengelolaan pos lintas batas negara. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis BNPP RI dan juga sebagai tindak lanjut dalam penilaian sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi. Hal tersebut untuk menguatkan pengendalian fraud dan merupakan kebutuhan mendesak seiring besarnya tanggung jawab dan aset yang dikelola oleh BNPP RI. Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Kusma menilai kepemimpinan inklusif bisa menyelesaikan tantangan pembangunan daerah saat ini. Sebab katanya tantangan pembangunan daerah tidak bisa diselesaikan secara sektoral sehingga membutuhkan kepemimpinan yang inklusif yang mampu membangun sinergi antar pemerintah, masyarakat sipil, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan. Maka dari itu, ia menegaskan pemuda siap mendukung pembangunan dan berkolaborasi dengan semua pihak. Kusma menyampaikan dari bagian pemuda Katolik memiliki semboyan pro Ecclesia et Patria yang artinya untuk gereja dan bangsa. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro.

0: Selamat malam teman Pro 2. Hai, kali ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam ada Vira yang bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam. Dan nanti bakalan ada Charity juga nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, bakalan ditemenin sama lagu-lagu enak dan juga informasi yang menarik buat kamu di malam hari ini. Dan BTW buat kamu yang di rumahnya hujan atau ini lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya, karena memang di sekitar Jalan Pemuda nih lagi hujan teman berdua. Tadi cukup deras, kalau sekarang sudah tidak terlalu, tapi ya masih hujan, jadi tetap hati-hati di jalan. Habis ini bakalan aku puterin lagu-lagu yang enak juga ya, buat nemenin kamu biar gak bingung gitu ya di malam hari ini ngapain. Nah, bakalan aku kasih lagu yang enak. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Malam iki rasanya sepi,

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal ngerelate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Nah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: FM.
1: Balik lagi ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Dan kali ini sesuai aku tadi bilang, kalau di Charity kita ada tamu spesial nih teman Pro 2 dari teman-teman Generation Girl Surabaya. Kita sapa-sapa dulu, selamat malam.
2: Malam Kak.
1: Hai. Nah, ini mungkin boleh perkenalan diri dulu ciwi-ciwi kita ini yang iya. Hadir di studionya Pro 2 FM. Ada Kak siapa di sini?
3: Oke. Okay. Halo, nama aku Gadiza Nora Alia. Mm-hmm. Aku sebagai Head of Mentor and Curriculum di Genji.
1: Oke. Okay. Ada kakak?
4: Oke, halo kak, kenalin namaku Sabriana, aku dari Universitas Airlangga. Okay. Aku di sini sebagai Head of Marketing and Design.
1: Oh, ada kak siapa di sini?
5: Oke, terakhir ya aku. Aku Wiwi. Okay. Di chapter kali ini aku terpilih sebagai chapter lead-nya.
1: Oke, nah ini ada chapternya nih ternyata. Iya, boleh mungkin diceritakan Generation Girl Surabaya ini komunitas yang bergerak di bidang pastinya ciwi-ciwi ya anggotanya ya, cewek-cewek gitu. Nah ini khusus concernnya tentang apa, dan ternyata ada chapternya juga. Dan sebelumnya Generation Girls ini juga pernah main-main ke RRI ya, ke Pro 2 juga nih. Nah perbedaannya seperti apa nih? Boleh diceritakan?
5: Oke, okay. Oh, izin dulu ya.
1: Boleh.
5: Jadi mungkin kita kenalan dulu sama Generation Girl secara utuh gitu.
1: Betul.
5: Ya Kak, dari awalnya dulu. Nah kalau dari dulu, ini Generation Girl itu udah ada sejak tahun 2018 Kak.
1: Oke. Okay.
5: Dan itu didirikan sama Kak Tania sama Kak Nadine. Berangkat dari pemikiran mereka yang kayak merasa kayak prihatin gitu dengan keadaan perempuan di Indonesia. Okay. Yang terbilang pada saat itu di titik dimana perempuan masih kurang punya power ataupun kurang punya tempat gitu di dunia STEM. Dan akhirnya mereka membentuklah Generation Girl ini supaya nantinya untuk mendorong teman-teman perempuan, khususnya perempuan muda, supaya bisa lebih maju dan percaya diri di dunia STEM ini.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan dari seluruh Indonesia ya berarti ya. Salah satunya yang ada di Surabaya. Mungkin di Indonesia tuh ada berapa sih, di kota-kota mana aja sih kalau Generation Girls?
5: Kalau
3: Oke, aku izin jawabnya. Jadi kalau misalnya di Generation Girl sendiri itu kita cabangnya udah ada sekitar 16 di seluruh Indonesia.
1: Oh.
3: Itu terbagi dari Sabang sampai Merauke. Untuk detailnya sendiri aku kurang hafal ya,
1: saking
3: karena
1: banyaknya ya.
5: Iya, karena tiap tahun itu kayak nambah-nambah terus gitu Kak.
1: Oh, oke. Okay.
5: Ya, jadi baru-baru ini ada Palembang dan sebagainya gitu.
1: Yang ada di Jawa Timur mungkin hanya Surabaya atau ada di kota
5: saat
1: lain?
5: Ini Surabaya, tapi Malang ada juga kok.
1: Oh, oke. Okay. Nah, tadi ternyata memang ini sesuatu organisasi yang mengumpulkan banyak perempuan yang mungkin visi-misinya sama gitu ya. Yes. Yang bergerak di bidang bisa dibilang kesejahteraan atau
5: teknologi
1: yes. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kalau misalkan aku ngelihat di sosial medianya juga aktif banget untuk kegiatan-kegiatannya. Nah, mungkin boleh diceritain juga untuk dari inisiasi kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas ini awalnya dari mana nih? Mungkin ada usulkah dari member atau mungkin kayaknya bikin kegiatan ini deh untuk nyebutnya apa? Member atau volunteer atau apa nih?
5: Leaders kalau kita.
1: Oh, leaders. Yes. Nah, ini kayak gimana nih mungkin? Boleh diceritain? Sebagai leaders juga.
5: Yes. kalau untuk kegiatan sendiri, kita tuh sebenarnya tiap chapter itu punya satu kegiatan yang seragam gitu Kak. Jadi tiap daerah yang punya chapter leadernya, ada leadersnya dan generation girlnya, itu memang ada satu kegiatan yang seragam yaitu EGS, elective goes to school. Nah di mana di sini tuh emang sasarannya adalah anak sekolah, usia 10 sampai 17 atau 18 something gitu.
1: Okay.
5: Nah, yang emang kita juga di situ lebih fokusnya untuk mendorong adik-adik yang berusia sekolah itu untuk bisa atau minimal aware lah terhadap dunia STEM, dan nantinya harapannya setelah mereka lulus sekolah, terutama yang anak SMA, itu udah siap untuk menuju ke dunia yang emang udah bertransformasi ke dunia digital gitu kan. Dan teknologi.
1: Jadi pengambilan kegiatan pun juga yang bergerak di bidang STEM itu tadi, teknologi dan lain-lain gitu ya.
5: Oke.
1: Nah, ini untuk kegiatan-kegiatan sendiri ada apa ya? Ada kalendernya atau ya udah sebisanya aja kita pengin bikin kegiatan ini, bikin kegiatan ini kayak gitu.
3: Oke, jadi di Genji itu kita punya 5 program utama ya kak. Yang pertama itu ada Holiday Club. Itu biasanya untuk anak-anak SMA atau SMP sederajat. Dan itu biasanya di akhir semester gitu. Terus juga kita ada elektif, itu untuk anak apa namanya SMA atau untuk kuliah juga ada. Biasanya setahun sekali ya kak ya. Terus juga kita ada leaders, ini program untuk mahasiswa, program apa namanya pengembangan diri, kepemimpinan juga kayak yang kita lagi jalani gitu. Gitu. Terus yang selanjutnya kita ada AI training program, ini programnya baru ada di tahun kemarin. Basically untuk apa ya, mengajarkan perempuan-perempuan itu terkait dengan pembuatan AI dan juga lain-lain gitu.
1: Oke, jadi memang ada apa ya? Ada event-event tertentu gitu ya.
3: Betul.
1: Menarik nih teman Pro 2. Nah, buat teman Pro 2 yang juga pingin tanya-tanya gitu ya, atau mungkin pingin jadi anggota, nah ini boleh banget ya, kamu tanya-tanya langsung aja. Mumpung kita lagi ketemu juga nih teman Pro 2 di Instagram kita @pro2rrisby, WhatsApp juga boleh di 0819080952 atau di aplikasi RRI Digital. Kita balik lagi untuk member nih. Nah, ini kalau misalkan dari teman Pro 2 ada yang pengin jadi member tuh kayak gimana sih? Boleh enggak dijelasin?
4: Aku izin untuk masuk ya.
1: Boleh.
4: Kalau untuk member untuk saat ini kita namanya itu volunteer, Kak. Nah, kita di sini belum buka kayak untuk anggota tetapnya di Generation Girl, tapi kita kan ada beberapa event yang akan dilaksanakan. Nah, itu kalau kita sekiranya membutuhkan bantuan para volunteer, kita membuka volunteer untuk beberapa divisi yang kita perlukan.
1: Gitu. Jadi untuk menambah ketika event berlangsung gitu ya.
3: Pokoknya dipantengin aja akun Generation Girl yang ada di kotanya teman-teman. Biasanya suka tiba-tiba oprek gitu.
1: Tiba-tiba oprek. Deh teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pingin tahu gitu ya lebih lanjutnya lagi seputar Generation Girls ataupun mungkin kegiatan-kegiatan lainnya, kamu bisa langsung aja gabungan sama ngobrol-ngobrol kita di Charity kali ini, dan pastinya langsung aja tanya-tanya. Kita break sejenak, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Charity, sharing with

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2F.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di hal di Charity ya, teman Pro 2 di Pro 2 RRI Surabaya. Dan pastinya kita masih juga barengan sama Generation Girls nih. Sempat hampir mau ngomong Girls Generation tapi Idol ya itu ya.
1: Yes, Idol. Beda,
0: beda. Beda, ternyata dibalik teman Pro 2. Nah, ini aku ngelihat kegiatannya menarik-menarik banget nih, Kak ya. Ada yang apa namanya, Kartinian, terus ada juga Woman in Energy dan lain-lain. Nah, ini memang beberapa apa ya, beberapa kegiatan rata-rata kayak talk show gitu ya Kak ya berarti ya, atau atau ada kegiatan lainnya mungkin?
1: Enggak sih, kalau yang kegiatan utama kan yang tadi aku sharingnya yang aku mention sebelumnya itu, cuman kalau yang selainnya itu tergantung sama mungkin kolaborasi ke siapanya Kak, dan permintaan dari collab-nya itu seperti apa gitu. Bisa talk show, bisa talk show offline, atau bisa webinar, atau mungkin bisa sekedar kayak kita
0: kumpul-kumpul gitu ya.
1: Kumpul-kumpul atau mungkin olahraga bareng gitu bisa juga.
0: Iya ya, ini ada yang yoga gitu ya.
1: Iya, itu. Jadi ya enggak ada patokan bentuk kegiatan seperti apa.
0: Tapi memang rata-rata yang dilakukan talk show.
1: Ya, karena kan memang kita pengen sharing ya Kak. Jadi ya mungkin ya kegiatan lebih banyak ke talk show gitu.
0: Nah, ini ada yang bertanya juga nih Kak, ada dari teman Pro 2 mungkin. Ini lebih ke pertanyaan kalau misalkan mau ikut kegiatannya langsung ngeceknya di Instagram berarti kan, atau gimana nih?
2: Iya benar Kak, kita itu selalu update di Instagram. Jadi kalau kita lagi buka volunteer atau lagi buka member apa gitu, kita pasti infonya di Instagram. Dan nanti kalau udah pengumuman pun selain kita umumin di email pribadi mereka, kita juga pasti share siapa aja yang keterima di Instagram.
0: Jadi pengumuman atau apa ya istilahnya,
2: Open recruitment-nya
0: iya, dan lain-lainnya terbuka di Instagram gitu.
2: Betul
0: ya, teman Pro 2 bisa langsung cek aja Instagramnya kalau di Surabaya, generationgirls.surabaya. Nah, ini ada juga dari kegiatannya mengasah skill gitu Kak. Nah, ini mungkin dari apa ya, mentornya ini ngambil dari teman-teman sendiri atau memang ada yang apa ya, hire mentor? Rata-rata kayak gimana biasanya?
1: Kalau mentor, again, sesuai kebutuhan Kak.
0: Balik lagi ke
1: situ sesuai ya. Sesuai kebutuhan dan sesuai, ya sesuai kebutuhan sih. Kalau misalnya emang kita lagi pengen bahas UI UX, kita akan cari mentor yang emang berkompeten di bidang itu. Atau misalnya bidang AI, bidang coding dan sebagainya, itu kita bakal cari sesuai dengan kompetensi mereka gitu.
0: Tapi kalau misalkan dari member sendiri mungkin ada pembagiannya gitu nggak sih? Ini yang divisi apa? Ini divisi apa gitu?
1: Ada Kak. Ini mereka semuanya punya bagian masing-masing.
0: Kalau tadi dari Kak Ganiza, ini mentor kan ya?
3: Head of mentor.
0: Head of mentor. Ini spesialisasinya mungkin di bidang apa?
3: Jadi kalau aku di divisi itu, kita pertama kita nyari mentornya, mentor yang capable untuk acara yang mau kita garap gitu. Terus kalau di bagian kurikulum, kita nyusun kurikulum yang nanti akan dibawakan sama mentornya gitu Kak.
0: Nah, itu balik lagi sesuai sama kegiatannya juga. Nah, tapi kalau Kak Danisa sendiri mungkin ada yang spesialisnya ini gitu, spesialis bidang apa gitu?
3: Kalau aku ya Kak, kalau aku sebenarnya cukup linear dengan Genji, soalnya aku kebetulan kuliah di jurusan sistem informasi di bagian STEM teknologinya gitu. Jadi ya lumayan apa ya, lumayan linear,
0: paham gitu ya
3: gitu sama alur kerjanya Genji gitu Kak.
0: Nah, kalau Kak Sabrina nih, mungkin ada spesialisasi khususnya di Genji ini atau ada apa ya, hal yang menarik mungkin akhirnya bisa jadi jadi member?
2: Oke, Kak. Awalnya tuh aku kan backgroundku dari mahasiswa perbankan. Aku nggak ada background sama sekali di desain editing bahkan marketing. Tapi kalau untuk marketing aku dapat pelajaran sedikit-sedikit lah dari kuliahku. Makanya dari itu aku juga udah kayak ada apa ya Kak namanya? Ada
0: bekal
2: gitu ya. Iya, di bidang desain, di bidang seperti itu. Nah, makanya aku kayak coba-coba nih aku daftar di Oprek kemarin. Dan aku alhamdulillah keterima di Head of Marketing and Design.
0: Iya. Nah, itu kalau misalkan sekali Oprek itu ada memang dibutuhkan ini itu dijabarkan juga, atau kita nanti daftar dulu terus habis itu nanti dipilihin, oh ini cocoknya di bagian ini, di bagian ini gitu?
1: Enggak sih, kita emang langsung udah milih divisinya langsung kan.
0: Jadi dari apa ya, calon volunteer atau calon anggota itu tahu mau join di bagian apa gitu ya. Nah, untuk proses penilaiannya seperti apa berarti kalau misalkan dari yang terdahulu kok kayak tua banget gitu ya, anggota yang dulu gitu loh untuk menilai yang baru-baru ini tuh kayak gimana berarti seleksinya?
1: Seleksi kita leaders ini. Nah, kalau angkatan kita tuh kebetulan yang memprosesnya itu kan chapter sebelumnya ya Kak. Kalau dari mereka sih bilangnya ya dianggap kompeten dan emang layak untuk menduduki posisi itu gitu. Jadi kita emang prosesnya kan daftar dulu, terus ada wawancara. Nah, habis itu baru ada kayak proses pemilihan siapa nih yang tepat dan siapa yang layak untuk lolos. Karena kan di per divisi itu pasti banyak yang daftar juga ya Kak.
0: Betul.
1: Dan diwawancara juga. Nah, jadi gitu sih prosesnya.
0: Satu batch ada berapa orang berarti?
1: 5.
0: Hanya 5 orang?
1: Yes. Leadersnya, kita leadersnya aja.
0: Leadersnya hanya 5 orang. Jadi masing-masing leaders ini kayak apa ya, ikonnya bisa dibilang gitu ya. Keren banget nih teman Pro 2. So buat kamu yang tertarik bisa langsung cek Instagramnya itu tadi ya. Tapi untuk kali ini masih baru juga, jadi mungkin ada berapa bulan lagi untuk next chapter, next batch?
1: Kalau next batch tahun depan Kak.
0: Oh, tahun depan. Masih baru nih soalnya teman Pro 2 ya. Jangan digeser dulu. Tahun depan ada lagi, tenang aja. Boleh untuk ikut kegiatan-kegiatannya. Nah, tadi ada yang baru diinfokan juga, ada kegiatan baru nih. Nah, ini boleh diceritakan kegiatannya tentang apa? Apakah sama dengan yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin talk show, atau olahraga bareng, atau yang kayak gimana nih?
1: Coba, boleh Kak? Oh iya dah.
0: Boleh, silahkan.
1: Kita berunding dulu. Jadi kalau untuk yang mendatang ini, yang emang fresh banget nih kegiatannya, itu emang kegiatan tahunan kita Kak. Dan itu kegiatan wajib dari Genji-nya. Tiap daerah, tiap wilayah itu wajib melaksanakan itu bagi leaders yang terpilih. Nah, termasuk di Surabaya. Kita yang tadi aku spill juga sebelumnya itu EGS, Elective Ghost School.
0: Betul.
1: Nah, insya Allah itu akan diadakan di SMKN 6 Surabaya.
0: Oh, besok ini berarti?
1: Yes, Senin ini banget.
0: Enggak baru sih, maksudnya besok banget gitu ya.
1: Iya.
0: Ini Ghost to School yang kegiatannya samakah atau ada perbedaan?
1: Kalau tiap tahun itu pasti akan sama Kak, karena memang kita udah ada kurikulumnya juga dari pusat kalau yang ini. Memang kita tujuannya yang tadi yang aku bilang di awal-awal.
0: Betul.
1: Pengennya tuh ingin mendorong anak-anak terutama yang SMA, SMP gitu untuk lebih aware dan udah ada bekal lah gitu untuk ke jenjang selanjutnya terkait dengan STEM ini, Science, Technology, Engineering dan Mathematics. Nah, kalau di Senin ini itu yang akan kita bawakan itu adalah spesifiknya AI Kak. Jadi pengen ngasih awareness juga ke anak-anak SMK terutama supaya lebih suka lebih aware terhadap AI dan mungkin lebih smart lah ketika menggunakan AI gitu.
0: Oke, dan apa ya, edukasi tentang AI ini kayaknya juga diperlukan gitu. Betul. Ya untuk anak-anak sekolah sekarang ini. Karena semua sekarang bergantung sama teknologi pastinya. Iya, betul, gitu ya. Itu. Dan pro kontra tentang AI ini kan cukup banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan dari teman-teman dari leaders Gen Z ini melihatnya AI seperti apa sih? Khususnya untuk anak-anak muda mungkin atau anak-anak sekolah. Oke. Okay. Perkembangan AI sekarang ini kayak gimana sih?
3: Oke. Okay. Kalau menurutku ya, apalagi aku lumayan cukup dekat gitu dengan penggunaan AI ini.
0: Betul.
3: Suatu hal yang apa ya, yang keren banget sih dan pertumbuhannya signifikan gitu. Kita apa namanya, nggak bisa kita pungkiri tiap hari pasti kita pakai tools itu. Betul. Gitu kan. Nah, kenapa kita apa namanya, kenapa kita membawakan materi tersebut? Harapannya biar anak-anak SMK-nya itu lebih paham dengan AI, tidak hanya menggunakan, tapi kita harap juga bisa membuat AI baru gitu yang yang mungkin bermanfaat untuk kita sebagai apa namanya, kakak-kakaknya atau nanti teman-temannya di masa depan gitu. Okay. Jadi kita pengen nggak cuman menggunakan, tapi bisa juga untuk membuat gitu.
0: Oke. Nah, ini cukup menarik ya. Ada apa harapannya untuk bisa membuat AI baru gitu. Nah, kalau Kak Sabrina mungkin menilainya seperti apa AI ini?
2: Bener yang dikatain Kak Kadisa tadi, Kak. Kalau tidak bisa dipungkiri ya bahwa kita sekarang itu hidup pasti berdampingan dengan AI.
0: Betul.
2: Tapi harapan kita untuk EGS kali ini tuh AI itu tidak hanya untuk memperbodoh atau mempermudah kita, tapi juga pasti kita harus bisa menggunakan itu sebaik mungkin, sedemikian rupa gimana sih biar kita itu tidak dibodohi oleh AI, tapi kita itu malah bisa menggunakan AI itu untuk yang bermanfaat, untuk yang bisa mencerdaskan kita. Kayak jadi untuk harapannya nanti waktu EGS nanti itu kita mengajari, bukan mengajari ya Kak, kayak mengedukasi mereka untuk gimana sih menggunakan AI dengan bijak dan baik. Okay. Seperti itu Kak.
0: Cukup diperlukan ya. Untuk di era-era sekarang, gak cuma, sebenarnya gak cuma anak-anak sekolah ya. Mungkin kita-kita yang juga menggunakan AI setiap hari ini pun juga harus diedukasi sebenarnya. Untuk peran-peran pentingnya AI itu harus kayak gimana, gimana dan kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau dilihat juga mungkin AI sendiri ini kan kalau kita ketahui bersama bentuknya banyak ya. Ada yang hanya search engine mungkin. Betul. Ada yang akhirnya bisa membuat sesuatu. Nah, mungkin dari tanggapan kakak-kakak ini melihat banyaknya semua yang pakai AI untuk membuat sesuatu, entah itu gambar, entah itu musik, video dan lain-lain, ini seperti apa? Apakah oke lah, nggak apa-apa, tapi ada juga yang menilai ini sangat apa ya, sangat kontra banget gitu. Nah, kalau dari kakak-kakak sendiri melihatnya?
1: Kita lihat dulu ya. Kalau aku melihat ini tuh mungkin bisa dibilang apa ya, kayak dua mata pisau mungkin ya. Dua mata pisau. Ya betul ya. Perumpamaannya kayak gitu. Bisa buruk, bisa baik. Tapi kalau aku melihat, karena memang zamannya udah kayak gitu, mau nggak mau ya kita emang harus kayak engage dengan apapun di zaman itu yang ada. Tapi tetap harus bisa menggunakan sesuatu, mau itu AI atau apa, dengan bijak. Terutama kan kita di AI itu juga ada etik sih Kak, etika dalam menggunakan AI ataupun dalam memproduksi baik itu video, gambar dan sebagainya, termasuk musik juga kan udah banyak banget tuh. Dan ya kalau misalnya itu bisa digunakan dengan baik dan asal juga sesuai dengan etika yang berlaku, aku pikir sih it's okay untuk kita sekarang Kak.
0: It's okay untuk semua masih linear dan tanggung jawab itu
1: ya,
0: tadi.
1: Tapi tetap ya batasannya itu, boundaries-nya itu di tanggung jawab itu. Itu dan etika.
0: Kak Sabrina?
2: Kak, kalau menurutku masih enggak apa-apa menggunakan AI. Asalkan kayak yang aku bilang di awal tadi, kita itu menggunakan AI itu untuk memperbodoh kita atau untuk mencerdaskan kita. Jadi kembali lagi bahwa kita itu yang dibodohi atau kita yang diarahkan untuk menjadi lebih pintar oleh AI. Jadi benar kata Kak Wiwi, asalkan sesuai porsinya dan kita sebagai pengguna itu diharapkan untuk lebih bisa teliti lagi dalam menghadapi AI. Contohnya kan kayak banyak ya Kak, gambar-gambar yang dibuat oleh AI dan seperti itu. Nah itu tuh kita tuh diharapkan lebih jeli lagi untuk melihat ini tuh sebenarnya konten yang dibuat oleh AI
3: atau enggak
2: gitu ya, gitu. Jadi kembali lagi sesuai porsinya masing-masing itu masih nggak apa-apa kalau menurutku, asalkan kita aja yang lebih bijak dan kita yang lebih bisa memilah ini tuh AI yang digunakan secara bijak atau enggak gitu.
3: Oke, nah Kak Danisa, mungkin nanti ini sebagai mentor juga, sebagai membuat kurikulumnya, nanti kegiatan di EGS itu akan seperti apa? Boleh diceritain gak sih?
0: Boleh
3: ya? Oke, jadi aku mau membuat sebuah klarifikasi nih Kak. Kebetulan mentornya tuh ada di sini. Mentornya itu tidak lain tidak bukan adalah chapter lead kita,
0: Kak Wiwi.
3: Jadi mungkin dari Kak Wiwi yang bisa menjelaskan ya, karena Kak Wiwi semangat banget gitu untuk deliver materi ini.
0: Boleh Kak Wiwi.
1: Paling yang bisa aku spill di sini ya kan,
3: iya betul. Kurang lebihnya.
1: Iya, kurang lebihnya ya. Kalau secara tema sih kita yang mau dibahas itu adalah smart student in AI era gitu. Jadi maksudnya nanti harapannya materi-materi yang akan disampaikan tuh ya mendorong si siswa untuk lebih smart. Ya kayak yang kita sampaikan tadi semuanya itu Kak. Dan paling nanti tuh aku mau nyelipin juga materi yang kebetulan aku tuh dapat dari Komdigi juga Kak. Itu PP Tunas. Jadi itu tuh emang adalah semacam apa ya, kayak undang-undang yang
3: penggunaan digital
1: yang dibuat oleh Komdigi untuk membatasi atau kayak ya memberi boundaries untuk anak-anak dan juga orang tua bagaimana menggunakan AI, bukan AI tapi
3: sosial media,
1: sosial media dengan bijak gitu.
3: Wah menarik nih teman Pro 2 ya pembahasannya. Dan tapi ini untuk umum kah atau memang untuk siswa-siswi di SMK 6?
1: Khusus SMK 6 aja.
3: Baiklah. Jadi berbahagialah teman-teman dari SMK 6 ya, bisa dapat materi ini. Dan pastinya nanti mungkin dari materi-materi yang sudah dapat dari Genji bisa disebarkan ke teman-teman lainnya di luar gitu ya. Kita balik lagi deh habis ini ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau bertanya-tanya, boleh banget, masih ada kesempatan kamu untuk bertanya-tanya langsung aja di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital. So jangan kemana-mana.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 bakal jadi panggung buat negara-negara yang selama ini jarang dapat kesempatan. Dengan 48 tim yang jadi peserta, bakal banyak banget kejutan di pertandingan nanti. Tim-tim yang gak diunggulin bisa aja nendang raksasa sepak bola kalau mereka main lepas dan punya strategi yang tepat. Mau tahu kejutan apa aja yang bakal terjadi di babak penyisihan nanti? Dengerin terus Pro 2 RRI Surabaya. Kita kasih analisis yang tajam, update skor tercepat, sampai siaran interaktif yang bikin kamu berasa ada di tengah stadion. Yuk, gabung sekarang dan jadi bagian dari obrolan paling seru tentang bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah masuk di segmen terakhir ya teman Pro 2 di ngobrol-ngobrol kita di Charity Sharing Has Community barengan sama Generation Girl Surabaya. Nah, dari kakak-kakak sendiri mungkin ada apa ya kayak pesan-pesan gitu dari leaders ya sebutannya kan, yes, buat teman-teman yang khususnya anak-anak sekolah gitu ya, untuk penggunaan digital sekarang ini yang semasif ini gitu ya, untuk penggunaan sosial media dan lain-lain ini kan cukup ada yang apa ya, sisi, kalau misalkan kita bilang sisi positifnya pasti ada banyak juga, sisi negatifnya pun juga ada banyak gitu loh. Dari kakak-kakak meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di sosial media seperti apa nih? Bingung, yang mana nih? Yang mana?
1: Oke, dari aku dulu ya mungkin.
0: Boleh Kak Wiwi, silahkan.
1: Cara meminimalisir, waduh. Sebenarnya aku gak ada tips khusus ya Kak, tapi ya intinya kalau dari aku, kebetulan mungkin kayak hacks pribadi aja.
0: Boleh.
1: Sih kali ya. Mengurangi scroll social media sih Kak, itu
0: menurut
1: aku ampuh banget. Karena kalau kita udah sekali ketagihan itu bisa berjam-jam.

0: Betul. Semua pekerjaan, semua aktivitas tuh bisa kelewat gitu kak. Jadi kalau aku sih pertama harus bisa memanage waktu ketika apa ya, ketika berada di dunia sosial media. Karena ya kita harus bisa apa ya, kayak menyadari lah bahwa sosial media itu dunia yang berbeda dari dunia nyata. Meskipun orangnya sama atau aktivitasnya juga mungkin sama, tapi tetap berbeda gitu. Dan meminimalisir apa tadi kak?
1: Kejahatan-kejahatan yang ada di sosial media atau dampak-dampak negatif lah.
0: Iya ya, dampak negatif. Ya, selain scroll sosial media, mungkin yang pasti kita harus bijak, again bijak, apalagi terhadap, nah kalau aku sih pengennya tuh lebih ke kayak hati-hati dalam men-share apapun sih. Nah apalagi kayak misalnya kita nge-share soal piagam, sertifikat dan segala macam, itu kan ada data pribadi ya. Kalau dulu tuh kita tuh sering banget nge-share paket. Paket itu kan dulu banyak banget ya. Dulu tuh kayak komplit banget data pribadi kita, dari nama, dari tempat tinggal, dari nomor handphone kan. Kalau sekarang udah lumayan enggak ya, udah ada XX-nya gitu kalau asal di data di paket. Cuman yang aku pengen inget sekali lagi tuh di sini adalah hati-hati dalam sharing di sosial media, terutama kalau misalnya nge-share alamat kita, nge-share lokasi kita dan segala macam. Kalau misalnya emang enggak perlu banget atau apa, udah di-keep di kita aja. Dan sharing hal-hal yang emang publik memang harus tahu aja. Tapi kalau misalnya itu udah termasuk ke data pribadi kita atau hal-hal yang bersifat ke hal-hal yang takutnya doxing dan segala macam, lebih baik dihindari sih gitu.
1: Oke, itu tips dari Kak Wiwi.
2: Sabrina. Tadi gimana kak pertanyaannya?
1: Kalau misalkan kita tuh meminimalisir caranya biar apa ya, nggak terlalu terpapar sama yang negatif-negatif di sosial media kayak gitu-gitu.
2: Oke kak, tentunya kita harus lebih hati-hati ya kak. Kayak bener yang dikatain Kak Wiwi, kita mulai saat ini, mulai sekarang ya, kayak kurang-kurangin untuk meng-share apapun yang sekiranya tidak perlu diketahui oleh orang lain. Contohnya, aku ambil contoh di banyak kasus di ini kak, yang aku tahu di prodiku. Banyak sekali kasus penipuan, terutama yang berhubungan dengan uang. Nah itu sering banget terjadi karena apa? Karena sekarang kan kayak banyak ya kak, kayak verifikasi yang menggunakan KTP, menggunakan foto kakak, foto lain-lain yang mengatasnamakan identitas kita. Nah mungkin untuk beberapa oknum itu bisa dijadikan sebagai modus untuk itu ya kak, untuk kejahatan mereka. Jadi kadang tuh kita kayak udah hati-hati, tapi emang beberapa oknum tuh yang banyak yang nakal gitu untuk menyalahgunakan identitas kita. Jadi kalau dari aku tentunya lebih hati-hati aja, dan kayak lebih aware sama apa sih yang sebenarnya publik tahu, publik perlu tahu, dan apa sih yang sebenarnya nggak perlu untuk orang lain tahu.
1: Kak Danisa mungkin ada tips and trick biar tetap waras gitu kalau misalkan melihat sosial media gitu.
3: Kalau dari aku pribadi ya kak, sebenarnya aku menyarankan untuk tidak terlalu banyak memposting suatu hal yang sifatnya pribadi ya, sama kayak Kak Wiwi sama Kak Sabrina juga gitu. Boleh post, tapi post yang sekiranya tidak mengandung data pribadi. Kalau aku tuh biasanya ngepost berhari-hari atau berminggu-minggu setelah kejadiannya gitu. Jadi ya udah kan
1: gak real time gitu ya,
3: gak real time gitu. Terus kalau misalnya AI tadi ya kak, gimana ya? Oh, kita itu udah bukan bertanya, kita harusnya nggak bertanya lagi AI itu baik buruk kayak gitu, itu udah pertanyaan usang. Karena menurutku ya, jadi kan AI itu seperti tools yang bisa teman-teman gunakan untuk produktivitas gitu. Kita boleh gunakan AI, tapi gunakannya dengan bijak. Dan kayak ya selalu diklarifikasikan lagi terkait dengan jawaban yang dikeluarkan, apakah sudah benar atau belum gitu sih kak.
1: Balik lagi memang AI aja juga buatan manusia gitu kan. Jadi balik lagi juga ke diri kita gitu ya.
3: Gimana cara kita menjaga diri agar tidak berlebihan gitu.
1: Betul banget nih teman Pro 2. Dan yang seharusnya juga teman Pro 2 ingat adalah yang ada di media sosial belum tentu sesuai dengan kenyataan asli. Ya kan? Yang diposting adalah yang positif-positif aja. Oke, ini terakhir mungkin dari pertanyaan teman Pro 2. Tadi kalau next batch udah dijawab juga tahun depan ya.
0: Yes.
1: Next batch-nya tahun depan nih teman Pro 2, sabar, sabar mereka-mereka ya. Masih menjabat ini ya. Terus untuk kegiatan next ada rencana apa nih Kak? Mungkin next-nya setelah yang Senin besok ya, yang Ghost to School. Ada kegiatan-kegiatan menarik apa lagi dari Generation Girls? Sudah ada yang boleh dibocorkan?
0: Secret ya?
1: Oh, masih secret.
0: Bercanda. Sebenarnya untuk next itu kita masih dalam proses apa ya? Perencanaan ya, planning okay. gitu. Karena memang kita juga masih berkomunikasi sama media partner dan sebagainya. Mm-hmm. Jadi belum kita bisa di-spill juga sih Kak kegiatannya. Jadi masih dalam planning.
1: Ditunggu aja teman Pro 2 ya. Ditunggu aja. Langsung cek di Instagramnya @GenerationGirlsSurabaya. Langsung aja dicek gitu teman Pro 2. Terus tadi ada yang tanya mana-mana kok hilang tiba-tiba sebentar. Ini kalau misalkan dilihat ini dari keanggotaan sama volunteer itu kan beda ya. Nah, volunteer ini apakah memang di setiap event atau suka-suka aja sebenarnya?
3: Oke, aku jawab. Jadi kalau misalnya volunteer itu kita oprek kalau misalnya kita butuh teman tambahan untuk bantu kita gitu. Gitu sih Kak. Kayak event EGS ini kan siswinya itu kurang lebih ada 100 100 siswi dan enggak mungkin kalau misalnya kita cuman ngurus
1: dihandle cuma berlima gitu
3: aja,
1: ya.
3: Gitu. Baik. Gitu. Jadi kita butuh rekan-rekan untuk bantu gitu.
1: Oke. Nah, ini untuk volunteer-nya berarti hanya ketika event berlangsung.
0: Yes, tentatif sih.
1: Tentatif. Betul. Oke, ini karena ada juga yang bertanya gimana nih caranya join volunteer? Ternyata memang hanya untuk ketika event sedang berlangsung ya.
0: Betul.
1: Jadi pasti sebelum event berlangsung ada pengumuman volunteer juga.
2: Iya, pasti Kak.
1: Oke, ditungguin aja pokoknya semuanya di Instagram mereka ya, teman Pro 2. Next, ada pertanyaan ini sebentar, kenapa tiba-tiba menghilang ini ya? Oke. Kalau dari kakak-kakak sendiri, apakah minatnya memang di dunia teknologi? Masing-masing berarti. Kalau Kak Danisa udah jelas karena linear ya. Kak Sabrina sama Kak Wiwi?
2: Aku dulu kan. Oke, kalau aku emang selain ingin menambah organisasi di luar perkuliahan, aku emang kayak minat banget Kak di dunia teknologi ini.
1: Oke.
2: Kayak dulu flashback cerita dikit, aku emang pengen kuliahnya tuh di bidang teknologi, tapi ternyata bukan rezekinya di situ, jadi aku pindah haluan ke perbankan. Dan kayaknya aku masih perlu deh untuk belajar di dunia teknologi ini. Jadi mumpung ada kesempatan untuk gabung di Generation Girl, jadi kenapa tidak kayak gitu mikirku Kak.
1: Oke, Kak Wiwi,
0: kalau aku kalau teknologi mungkin tidak terlalu engage, tapi kalau AI cukup engage sih Kak. Karena mungkin kurang lebih 4 tahun tuh aku udah gabung di Komdigi. Tapi lebih ke kayak sebagai mentor dan itunya aja sih. Di belakang, bukan belakang layar, tapi lebih ke turun lapangannya aja gitu. Jadi emang udah membersamai Komdigi itu dari 2021. Jadi kita kan Komdigi itu memang ada semacam program Makin Cakep Digital ya Kak. Nah itu tuh emang kita mengedukasi masyarakat untuk lebih aware terhadap internet, terhadap
1: perkembangan digital
0: gitu ya, digital dan sebagainya. Dan di sana lebih spesifik lagi emang untuk sananya kak. Jadi di situ ada cakap digital, ada budaya digital, ada etika digital, dan ada keamanan digital. Jadi emang semuanya tuh kita kasih materi per masing-masing sub materi itu kepada masyarakat. Gitu.
1: Oke, jadi memang semuanya punya interest di bidang teknologi, AI dan lain-lain. Dan poinnya adalah itu tadi mengedukasi masyarakat, sama-sama mempunyai poin yang visi misi yang sama. Betul. Gitu ya. Oke, thank you banget ya teman-teman sudah bisa hadir di studionya Pro 2 FM untuk ngobrol-ngobrol kita di malam hari ini. Cukup menarik gitu ya. Cukup mendapatkan insight yang banyak juga seputar digital, teman Pro 2. Dan buat kamu itu tadi yang harus diingat adalah yang semuanya di sosial media bukan hanya yang apa ya, jangan terlalu into semua-semua di-upload dan lain-lain. Itu yang harus diingat. Yang bersifat pribadi juga jangan terlalu diumbar-umbar.
0: Betul.
1: Dan yang di sosial media juga hanya positifnya aja yang harus diingat ya. Intinya adalah kita harus waspada gitu ya terhadap dunia maya, dunia digital ini yang semakin berkembang, AI dan lain-lain. Kita harus selalu bijak gitu ya dalam bermedia sosial. Thank you banget kakak-kakak, sukses selalu untuk kegiatannya di hari Senin ya. Sukses selalu, lancar, dan pastinya nanti di kegiatan-kegiatannya juga lancar selalu.
0: Amin.
1: Thank you banget juga buat teman Pro 2 yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Gak usah khawatir karena nanti bakalan ada aku aja. Sampai nanti di jam 12 malam teman Pro 2. Jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Jam segini enak elapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos. New truck, big

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, look. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Gak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang gak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

0: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan untuk di topik pada malam hari ini, teman Pro 2, aku pingin tahu pendapat kamu gitu ya, atau cara kamu biar kamu tidak overthinking gitu, teman Pro 2, atau biar tetap waras gitu ya untuk melihat keadaan-keadaan di media sosial sekarang ini ya. Gak cuma soal pemberitaan, tapi mungkin tentang postingan teman-teman kamu yang mendapatkan pencapaian tertentu gitu ya. Cara kamu untuk menanggapi hal tersebut kayak gimana sih? Langsung aja kamu gabungan di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh di 0819 8000 952 atau aplikasi RRI Digital.

Talkshow Ngobrole Arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Arek Surabaya.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Teman terbaik kamu.

0: Baiklah teman Pro2, kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Semakin malam semakin hujan nih, jadi buat kamu hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang masih di perjalanan juga berhati-hatilah ya. Oke, kali ini untuk topik di malam hari ini ya, gimana sih cara kamu untuk bisa tetap waras gitu ya, atau mungkin jadi gak overthinking gitu dengan pemikiran-pemikiran yang ada di media sosial gitu ya, berita-berita yang ada di media sosial atau status-status teman kamu gitu kan ya. Memang di era sekarang ya, di zaman sekarang ini banyak banget hal-hal yang bikin overthinking. Tapi ya harus di manage sendiri gitu ya teman berdua. Biar gak overthinking ya, gimana caranya kita untuk menghadapi ataupun menanggapi hal tersebut gitu kan. Oke. Nah ini dari Rani teman berdua ya. Katanya kalau misalkan ada status atau ada apa di media sosial, terus dia nggak sesuai gitu ya, nggak sesuai sama dia, ya diemin aja. Atau mungkin lebih ke prinsip hidup aku, katanya gitu. Oh, bagus. hidup aku tuh ya bener banget sih teman berdua ya. Karena setiap orang tuh punya pemikiran atau punya kehidupan masing-masing kan, jadi gak bisa terlalu disamain lah ya. Oke, ini requestnya pengen diputerin lagunya Perunggu yang pikiran yang matang. Wah, ini sesuai juga gitu ya. Bagus, thank you banget dari Rani, teman berdua yang sudah bergabung. Kenapa aku bilang sesuai? Karena memang dari liriknya kan juga ada apa ya? Ya udah, itu pemikiran yang ada di sosial media ya, ya itu gitu teman berdua ya. Oke. Mungkin relate juga ya sama Rani, atau mungkin relate juga sama teman berdua lainnya ya. And ada dari Safina teman berdua. Halo. Ini tipe yang kebalikannya sebenarnya kayaknya teman berdua ya. Jatuhnya overthinking kayaknya kalau dilihat dari lagu yang dia request. Requestnya soalnya Yura Yunita mau jadi apa. Kalau bisa dibilang sebenarnya ya apa ya? Mau jadi apa tuh? Akhirnya jadi bisa dibilang overthinking, bisa juga refleksi diri gitu ya teman berdua, tergantung penafsirannya juga. Dan yang penting juga tetap harus jangan terlalu bawa perasaan gitu ya teman berdua, takutnya tuh jadi ya overthinking itu tadi gitu. Menurutku sih seperti itu. Tapi kalau misalkan teman berdua ada cara lainnya untuk biar gak overthinking, boleh dong kasih informasinya, caranya gimana. Siapa tahu works gitu ya, siapa tahu berhasil di teman berdua lainnya. So, ini dia lagu-lagu yang akan aku putarkan untuk menemani kamu di malam hari ini yang juga hujan. Jadi buat kamu hati-hati di jalan ya teman berdua. So, ada Perunggu, terus ada Yura Yunita, ada Raisa tadi juga ada yang request teman berdua. So, jadi langsung aja kita puterin buat kamu.
1: Gua beda.

0: Pro 2, pencegahan TBC adalah kunci untuk mengendalikan penyebaran virus penyakit. Agar kamu tetap terjaga, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk melindungi diri dari infeksi TBC. 1. Hindari kontak langsung dengan penderita TBC. 2. Selalu menjaga daya tahan tubuh. 3. Pastikan kamu mendapatkan vaksin. 4. Jika kamu memiliki gejala seperti batuk, demam, dan penurunan berat badan yang gak wajar, segera periksakan diri ke dokter.
1: Malam-malam kayak gini paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Santai, Rek. Lagu-lagu ini enak kabeh buat nemenin malammu.

Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya? Otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

0: Só isso aí. Vamos
1: estudar. Beside You, teman pro 2 dari Keshi, spesial buat kamu ya. Dan aku mau lanjutin lagi untuk di topik pada malam hari ini ya, ngomongin gimana caranya kamu untuk tidak melihat ataupun tidak menyerap energi negatif gitu ya dari sosial media. Cara-cara yang bisa kamu lakukan gitu ya. Ada dari Ani, teman pro 2, katanya dibatasin aja sih. Kalau misalkan memang udah kerasa ini bikin overthinking, ya udah nggak usah dilanjutin baca ataupun melihat konten tersebut. Yap, ini benar banget juga. Jadi buat kamu yang memang harus kitanya sendiri ya yang tahu batasan gitu, teman pro 2. Jadi kita nggak bisa mengontrol teman-teman yang ada di sosial media untuk kamu jangan ngupload ini dong, kamu jangan upload itu dong, gak bisa gitu kan. Kamu jangan nulis ini dong, gak bisa juga gitu. Jadi kitanya yang bisa melihat mana yang baik untuk kita, mana yang enggak gitu, teman pro 2. Oke, untuk dari Ani, requestnya Anima barengan sama Ellie Goulding yang Hypnotize. Oke, ada Dennis, teman pro 2, katanya untuk cara ya harus fokus pada diri kamu. Nah, cukup simple, tapi ini memang gak semua orang bisa mempraktekkan secara benar-benar gitu ya. Jadi memang harus by process, harus latihan gitu ya, teman pro 2. Kalau misalkan memang kita lagi keadaannya down, ya ini harus kita benerin dulu nih kondisi diri kita biar nggak terpapar sama energi negatif yang ada di sosial media gitu kan. Kalau ngomongin soal sosial media, memang dampaknya banyak banget, teman pro 2. Dampak positifnya banyak, dampak negatifnya pun juga banyak gitu ya. Dan untuk cara biar mengalihkan pikirannya dengan yang ada di sosial media, ya kita sendiri yang tahu sebenarnya ya, tergantung cara-cara tersebut bisa apa ya, bisa cocok atau enggak gitu. Kalau misalkan kita memberikan rekomendasi tapi untuk diri kita nggak cocok, ya susah juga gitu. Tapi kalau misalkan rekomendasi terus habis itu kayaknya ini cocok deh buat aku, nah coba silahkan. Oke, ada yang request lagunya Juicy Lucy Malapetaka. Siap, abis ini bakalan aku puterin juga. Ada yang request juga lagunya Rise yang Memories. Siap, abis ini juga bakalan aku puterin. Jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, masih ada waktunya juga untuk kita bergabung, untuk kamu bergabung di obrolan topik kita di cerita penutup hari kali ini.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.

Emang istimewa banget sih pokoknya requestan dari teman perdua nih buat teman perdua lainnya pastinya ya. Jadi istimewa banget gitu kan. Oke, nah ini untuk update kondisi cuaca dulu ya teman perdua di malam hari ini udah lumayan bisa dibilang sudah reda gitu ya hujannya. Jadi buat kamu yang beraktivitas ataupun yang lagi nyetir, hati-hati di jalan pokoknya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan buat kamu yang bahkan ini masih berkegiatan juga tetap hati-hati ya teman berdua. Kita masih ngomongin soal gimana caranya untuk meminimalisir atau menyempingkan pikiran-pikiran gitu ya, cara kamu teman berdua pikiran-pikiran yang di sosial media tuh banyak banget sih yang bikin aku overthinking. Nah, gimana nih cara kamu untuk mengalihkan pikiran biar nggak overthinking gitu ya? Karena ngelihat berita-berita di media sosial banyak banget ya teman berdua ya. Jadi kalau misalkan kita tuh nerima semuanya ya jadinya overthinking itu tadi gitu kan. Ada dari Lara nih teman berdua. Kadang media sosial bikin kita sibuk memikirkan penilaian manusia sampai lupa kalau ketenangan itu datang dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Karena kalau misalkan baca-baca komentar baik buruknya itu dari netizen, itu akhirnya kita ngerasa tertinggal gitu ya. Akhirnya ngerasa gak dihargai atau apa. Padahal ya semuanya terlihat indah cuma di layar aja, bahagia cuma di layar aja. Kalau di dunia nyata masih belum tentu gitu kan. Kita kan taunya yang positif-positifnya aja. Ya benar juga. Oke. Tadi ada yang request lagunya Ray Where is my husband, teman berdua. Abis ini bakalan aku puterin buat kamu. Ada juga yang request lagunya Keisha Levron, kata ingin uksai. Oke, habis ini bakalan aku puterin juga. Dan untuk kamu masih ada 15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol di cerita penutup hari. Karena habis ini bakalan ada musik-musik enak, lagu-lagu enak nemenin kamu sepanjang malam ini ya, sampai nanti di jam 12 di More Music Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Da-da-da-da-da.
1: Teman Pro 2, kayaknya untuk aku nemenin kamu di cerita penutup hari sampai di sini aja ya. Besok masih ada lagi dan habis ini kamu bakalan dengerin lagu-lagu enak di More Music Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

kedua, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak, dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 15 Mei 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Masih dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, Taman Pro 2. Selamat pagi. Well, di edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2025 kamu akan mengikuti beberapa program yang asik banget ya di sepanjang hari ini. Di pagi hari ada sepada, di siang hari ada santai siang, di sore hari ada sore ceria, dan ditutup dengan jaga malam nih. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music Teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

munculnya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pagi-pagi udah gak mood, gara-gara macet, atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Pelatih interim Chelsea, Callum McFarlane, meminta tim asuhannya menunjukkan versi terbaik mereka saat melawan Manchester City pada final Piala FA di Stadion Wembley, London pada hari Sabtu. Dikutip dari laman resmi klub, pada hari Sabtu McFarlane yakin skuadnya siap menghadapi tantangan tersebut dan menekan level yang dibutuhkan Chelsea. Mengenai kekuatan Manchester City, McFarlane menjelaskan skuad asuhan Pep Guardiola tersebut itu merupakan tim tangguh yang diuni oleh pelatih serta pemain berkualitas. Meski mengakui ketangguhan Manchester City, pelatih berkebangsaan Inggris tersebut yakin Chelsea memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman. Kiper senior Manuel Neuer memperpanjang kontraknya bersama klub Liga Jerman Bayern Munchen dengan durasi 1 tahun atau hingga 2027 mendatang. Dikutip dari laman resmi klub, Neuer mengatakan dirinya meluangkan waktu terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan memperpanjang masa baktinya bersama Bayern Munchen. Selain Neuer, Bayern Munchen juga turut memperpanjang kontrak kiper lainnya yakni Sven Ulreich dengan durasi 1 tahun hingga 2027. Ulreich mengaku sangat gembira dengan keputusan ini sebab Bayern Munchen merupakan klub yang benar-benar ia cintai sehingga dirinya tak melewatkan kesempatan ini. Aston Villa mengamankan tempat di Liga Champions setelah membengkuk Liverpool dengan skor 4-2 pada pekan 37 Liga Inggris di Stadion Villa Park, Liverpool pada Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini, Aston Villa mengemas kemenangan berkat gol Morgan Rodgers, Ollie Watkins, dan John McGinn. Sedangkan Liverpool sempat membalas melalui Virgil van Dijk. Demikian catatan Premier League. Kemenangan ini membuat Aston Villa naik ke peringkat keempat klasemen sementara Liga Inggris dengan 62 poin dari 37 pertandingan, memastikan tiket ke Liga Champions musim depan. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: ya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Pagi teman Pro 2, balik lagi barengan Rama ya untuk di pagi hari ini. Ini sumpah ini adalah kayak aneh banget gak sih Rama menemani kamu di pagi hari gitu ya, biasanya di sore hari atau di malam hari gitu. Tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, aku akan menemani kamu di pagi hari di jam 5 tadi ya, sampai di jam 10 nanti nih. Dan juga nanti di jam 9 kamu akan mengikuti Music Planner di Pro 2 Jakarta. So, untuk di pagi hari ini, gimana nih teman Pro 2? Apakah kamu udah bersiap untuk liburan? Karena ini masih long weekend ya teman Pro, dari Kamis kemarin. Dan besok ini udah waktunya itu ya, menyelesaikan weekend-nya. Ini adalah momen prepare-prepare kamu sebelum kamu pulang dari liburan kamu atau dari ya manapun gitu kan teman Pro 2. Atau mungkin kamu lagi mau berangkat olahraga, boleh gitu kan di pagi hari gitu. Tapi jangan lupa ya teman Pro 2, kemarin tuh hujan banget sih, deres banget di malam hari gitu, sampai gak kelihatan di jalan sih. Ya gimana ya, kayaknya hari ini tuh adalah ada festival ya teman Pro 2 nanti di malam hari biar gak hujan gitu. So, seperti biasa nanti akan ada halu ya teman Pro 2 di jam 8. Nanti kita play, nanti aku akan nge-upnya ya di Instagram, pantengin terus. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
2: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
2: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
2: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
3: Brodua FM.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih negara dengan gelar juara terbanyak di ajang Piala Dunia FIFA adalah Brasil. Tim Samba berhasil mengoleksi 5 trofi juara dunia, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Prestasi ini menjadikan Brasil sebagai raja sepak bola dunia hingga saat ini. Hebatnya lagi, Brasil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak turnamen ini diadakan pertama kali tahun 1930. Konsistensi ini membuat mereka jadi salah satu tim paling disegani sepanjang sejarah. Di bawah Brasil, ada Jerman dan Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Sementara Argentina kini menyusul dengan 3 trofi. Setelah menjuarai Piala Dunia 2022, jadi penasaran nih teman Pro 2, siapa ya yang akan jadi juara Piala Dunia 2026 kali ini? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakalan banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakalan kamu dengerin. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman berdua, aku mau nge-spill untuk Halu nanti ya. Ini ada artis dari luar. Ada Always. Ini bacanya Always ya. Tapi tulisannya Alvvays. Nah, itu ada 3 lagu seperti biasa di Halu Time, kamu bisa voting ya. Dari 3 lagu itu ada Archie Marry Me, Dreams Tonight, dan yang terakhir Many Mirrors. Nah, 3 lagu itu kamu voting. Dan pengen dengerin yang mana nih, langsung aja voting di Instagram @pro2rrisby, atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.